0: selamat pagi dari Nusana Pandaga. Sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar selingkar negari berampai dari Padang. Hari ini ku Sabtu 5 Agustus 2026, bahasa Moambo, Amna Ulfa Gapsali. Nusana Pandaga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tarui mampalue program andalanyo, yakni Nagari Kreatif Hub NCE. Dan pemerintah provinsi saat kini ko sedang menyiapkan 10 lokasi baru jo peluncuran dan ditargetkan untuk bulan Oktober atau November 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Sumatera Barat Yuswardi Utama Putra mengatakan peluhan NCH kan diiringi jo penguatan dukungan lintas perangkat daerah. Tujuannya adalah memastikan NCH berkembang dan mengagi dampak positif kepada masyarakat.
1: Untuk menciptakan nagari yang maju, mandiri, dan berkelanjutan itu, dan juga memiliki daya saing adalah dengan membangun nagari kreatif hub. Sebuah wadah ya, fisik dan bisa digital di tingkat nagari yang fungsinya itu sebagai pusat pengembangan inovasi dan kreativitas serta wirausaha masyarakat.
0: Yuswardi mencatat 10 lokasi dan disiapkan sebagai model NCH baru untuk tahun 2026 termasuk Nagari Pantai Selatan di Kabupaten Pasaman, kemudian Nagari Sinuri di Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Tanjung Haru Sikabu-Kabu Padang Panjang di Kabupaten 50 Kota, Nagari Cubadak Bagarito Mentawai di Kabupaten Sogarito Kota, termasuk juga Nagari Tanjung Bonai Awu di Kabupaten Sijunjung, Nagari Sungai Duo di Kabupaten Darmasraya, Nagari Lubuak Gadang Utara di Kabupaten Solok Selatan, Nagari Talau di Kabupaten Pasisir Selatan, dan Nagari Kota Tangah di Kabupaten Agam. Kapalo Bidang Ideologi Jo Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Sumbar Doni Rahma Saputra mengatakan Kasbangpol berusaha untuk memupuk wawasan nasional serta semangat cinta tanah air di kalangan generasi muda. Sepanjang 2026, Kasbangpol telah melakukan lebih kurang 7 sesi bimbingan teknis tentang wawasan nasional dan diadakan dalam bentuk kelompok wawasan nasional. Kegiatanku melibatkan pengurus OSIS dari berbagai SMA di seluruh Sumatera Barat dan mendapat instruksi tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Jo Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Kasbangpol, bagaimana kami bisa meningkatkanlah semangat juang bagi generasi muda? Kami kan ada program pembentukan Paskibraka. Nah, mereka adalah role model. Harapan kami, adik-adik Paskibraka itu sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter wawasan kebangsaan. Nah, mereka bisa memberikan contoh atau memberikan teladan kepada teman-teman mereka di sekolah. Nah, itulah ada salah satu cara bagi pemerintah untuk bagaimana menjaga agar generasi muda yang ada di Sumatera Barat ini tetap terbangun rasa nilai-nilai perjuangan.
0: Kepala Bidang Ideologi Jawawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Sumbar Doni Rahma Saputra picayu basonya generasi muda memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai kesatuan dan juga semangat perjuangan hidup dalam masyarakat. Nusara Pandangan, Dinas Kependudukan Jo Pencatatan Sipil di Dukcapil sedang melakukan berbagai usaha untuk mempercepat pencapaian kepemilikan kartu identitas anak KIA 100%. Kapalo di Dukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan mengatakan, selain pelayanan proaktif di sekolah untuk mengeluarkan kartu tasabui, Jo sedang mengupayakan berbagai manfaat untuk pemacik KIA. Ajas mencatat pemacik KIA ko mendapat diskon khusus serupa untuk berenang di kolam teratai di Kompleks Olahraga Haji Agus Salim di Padang. Pihaknya saat kini ko sedang menyelesaikan kemitraan Jo Dispora.
3: Dan nanti fungsinya juga akan kita luas supaya yang memakai KIA nanti belanja di tempat-tempat tertentu atau bermain dapat diskon. Sekarang kita sedang membuat kerjasama dengan Dispora ini. Kalau Baranang di GOR dapat diskon gitu. Gak umum 12.000, kalau ada kartu KIA 7.500, akan lumayan pengurangannya itu.
0: Ancias Kurniawan menambahkan, baksonya saat kini kok 70% anak punya KIA. Dari total 266.324 anak, kira-kira 79.000 atau 30% alun punya. Targetnya untuk kasado anak-anak di Kota Padang punya KIA pada tahun 2029. Pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang Profesor Jamaris Jama mengatakan baksonya di Padang memeloan 322 lembaga pendidikan di Sumatera Barat harus mengutamakan konsep sekolah nan aman. Artinya sekolah indah hanya harus menjadi tampe nan nyaman untuk baraja, tapi mampu pula melindungi murid dari berbagai risiko kecelakaan dan ancaman bencana. Jamaris menjalankan lingkungan sekolah nan aman harus bebas dari potensi bahaya nan dape membahayakan keselamatan para murid.
4: Sekolah aman dan nyaman itu bagi anak adalah sekolah yang memang tidak membahayakan. Kemudian juga aman dari bencana. Kalau itu sudah terjadi, sudah dilatih dengan baik, maka orang tua tidak lagi khawatir.
0: Selanjutnya, Jamaris mencatat keamanan tentang ancaman bencana harus ditangani sejak fase pembangunan sekolah dan mempertimbangkan kondisi jokerentanan daerah. Selamat pagi, sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko biswa kita baswa balik jokama lan lain pulau pada waktu nan samu. Ambo nan mabok hang kabar menau fagasali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
5: Kato surang dibulati nan mana kato sayo kok singke uleh maule sentiang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar saling kanagari hari kini. Biswa baswa balik jokama nan lain.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
4: Hari gini masih ribet aja ngubrang-abrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
3: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
4: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
3: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Selain pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojaryang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jaryang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojaryang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojaryang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojaryang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan, dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
6: Leh, ayo kita kita pergi.
7: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
6: Yaudah. Saya tunggu.
7: Bentar. Tunggu bentar.
6: Ngapa, Le?
7: Ke kamar bentar.
6: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
7: Iya, tunggu.
6: Ngapain, Le?
7: Jadi gini,
6: itu ada. Ada apa di kamar itu?
7: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
6: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
7: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
6: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
7: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ruang PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dosana Padanga, balik kita ke informasi. Ya, di Sumangai Pagi dan Iko dari RRI.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat meningkatkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan jolahan di sejumlah wilayah. Upaya tersebut dilakukan seiring menurunnya kualitas udara di Sumatera Barat dari kategori bahaya menjadi sedang dan diduga dipengaruhi kabut asap dari titik-titik api di provinsi tetangga. Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Era Sukma Munaf mengatakan pemerintah bersama instansi terkait tarui mampakwe kesiapsiagaan guna mencegah potensi terjadinya karhutla. Masyarakat juga diminta ikut berperan aktif dengan indak melakukan pembakaran lahan ataupun hutan. BPBD mencatat titik api di Sumatera Barat saat kini terpantau berada di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sarato di Kecamatan Pasaman Barat, dan mempunyai kawasan gambut. Kedua wilayah tersebut menjadi fokus pemantauan karena memiliki potensi kebakaran dan lebih tinggi pada musim kemarau. Kemudian selain memperkuat upaya pencegahan, BPBD Sumbar juga tarui memantau perkembangan kualitas udara dan mengalami penurunan dari kategori bahaya menjadi sedang. Mulai mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menggunakan masker untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan. Sementara Kapal Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho mengatakan penurunan kualitas udara tersebut berdasarkan perakiran konsentrasi aerosol PM2,5 yang berada pada kisaran 6 bale hingga 55 nanometer. Kondisi udara yang bakabui terjadi di sejumlah wilayah Sumbar diduga dipengaruhi aso dari titik-titik api di provinsi tetangga, serupa Sumatera Selatan dan juga Pulau Kalimantan, dan memicu kabut dan menurunkan kualitas udara di Sumatera Barat.

0: Kegiatan ilegal di wilayah
1: Ya Allah. Beri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

Tidak semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Tahukah Anda, beberapa siput darat ternyata bisa hibernasi selama 3 tahun lamanya? Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas moluska gastropoda. Keunikan pertama, siput ternyata merupakan hewan hermafrodit, yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Keunikan kedua, siput punya lama waktu tidur yang mengejutkan, karena siput membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Sehingga saat cuaca tidak bersahabat, siput bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Tergantung geografinya, siput bisa melakukan hibernasi yang terjadi saat musim dingin atau estivasi yang dikenal tidur musim panas untuk membantu melepaskan diri dari iklim hangat. Selama momen tersebut, siput akan mengeluarkan lendir di tubuhnya untuk melindungi diri dari cuaca kering dan panas.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ruang PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ustara Pandangan masih informasi dari rri.co.id. Pelaku usaha di Kota Padang kini kok semakin mudah mengurus legalitas tanpa harus meninggalkan tampek usahanya. Dinas Penanaman Modal, Job Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Padang menghadirkan layanan NIB on the spot untuk mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Penata Perizinan Ahli Madya DPM PTSP Kota Padang Suhadi mengatakan layanan tasabuhi dirancang untuk mengurangi hambatan mobilitas masyarakat dalam mengurus nomor induk berusaha. Petugas tidak hanya membantu penerbitan NIB, namun juga magia pendampingan sesuai kebutuhan perizinan masing-masing usaha. Dan NIB on the spot adalah sebuah inovasi dari DPM PTSP. Selamuku mungkin masyarakat harus datang ke MPP, gini kok. Pihak MPP menjemput bola supaya usaha tidak terganggu dengan mobilitas KMPP. Dan menurutnya kehadiran petugas langsung di lokasi usaha jo menjadi sarana edukasi bagi pelaku usaha tasabuhi. Dan para pelaku usaha dapat berkonsultasi mengenai jenis perizinan yang dibutuhkan sekaligus memahami tahapan pemenuhannya. Suhadi menjelaskan NIB tidak sekedar dokumen administratif, tapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap usaha. Legalitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mitra usaha, pemerintah hingga lembaga keuangan dan berpotensi untuk mendukung pengembangan usaha.

Istana Padang, Dinas Sosial Kota Padang mencatat lebih dari 101.400 kepala keluarga KK telah mendaftar pada aplikasi Perlinsos. Jumlah tasabuh mencapai 33,48% dari total 303.000 KK dan masuk dalam data Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya mengatakan data 303.000 KK tasabuh mencakup seluruh KK dan baradu padoha desil 1 hingga 10. Data itu tidak berarti seluruhnya merupakan warga dan dinilai layak menerima bantuan sosial. Menurutnya aplikasi Perlinsos menyasar masyarakat dan baradu pada desil 1 hingga 5. Dari 101.400 KK dan alam mendaftar, sekitar 75.000 KK masuk dalam desil 1 hingga 5. Sedangkan 26.000 KK baradu pada desil 6 hingga 10. Informasi selanjutnya di Sumatera Barat,

0: Informasi selanjutnya, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Geostatistik Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat Rudi Rinaldi kepada RRI mengatakan, daerah ko alah beradu pada jalur nantape dalam mendorong transformasi digital. Kini ko kecepatan internet di Sumatera Barat tercatat beradu di ateh rata-rata nasional. Rudi menyampaikan kecepatan unduh internet di Sumbar mencapai 51,08 Mbps, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 45,04 Mbps. Selain itu, sebanyak 68,64 persen penduduk Sumbar tercatat telah menggunakan internet. Sementara penetrasi penggunaan telepon seluler mencapai 87,31 persen.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tasabui main si Pak Rado.
4: Salah satu permainan anak nagari Minangkabau menggunakan bola dari anyaman rotan yang dijalin disebut Sipak Rago. Permainan yang dilakukan 6-10 orang ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai, norma, dan identitas masyarakat Minang. Jika dilihat bola rago, bagian dalamnya memiliki rotan 3 buah yang dianyam. Angka 3 mewakili struktur kepemimpinan di Minangkabau yang dikenal dengan Tali Tigo Sapilin, terdiri dari Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadir Pandai. Sedangkan jalin 4-4 pada bola rago bagian luar erat kaitannya dengan falsafah adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah Kato Nan Ampe, yaitu Kato Pusako, Kato Mufakat, Kato Dahulu, dan Kato Kudian, serta 4 tata cara bertutur kata, yaitu Tahu Jonan Ampe, Kato Mandaki, Kato Malereng, Kato Manurun, dan Kato Mandata. Yang diutamakan dalam permainan Sipak Rago adalah kekompakan dan adanya sikap saling menghormati antara sesama pemain.
3: Semakin senja Sipak Rago, bertambah sero.
5: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
6: Nanti dulu.
7: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
5: Kemahalan itu.
6: Mau itu.
5: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
7: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
5: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
7: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
8: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dosa pandangan basi informasi dari rri.co.id. Keindahan landscape Kota Padang yang dipenuhi hijau pepohonan rindang menyimpan sebuah proses ilmiah dan luar biasa dan tak jadi satio datiaknya di alam kita. Di balik warna hijau daun dan menyejukkan mata, terdapat mekanisme biologis kompleks dan digerakkan DCE unsur utama, yakni cahaya matahari. Pancaran sinar surya melimpah di wilayah tropis serupa Sumatera Barat, tidak sekedar magia kehangatan, melainkan menjadi motor penggerak utama bagi kelangsungan hidup flora di bumi kita. Fenomena tasabuh ibu pusat pada pigmen warna hijau dan disabui klorofil yang tak kandung di dalam kloroplas sel tumbuhan. Klorofil bertindak sebagai penangkau energi cahaya dan sangat efisien dari spektrum matahari. Tanpa adanya zat hijau daun kol, tumbuhan tidak akan mampu menyerap energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi metabolik. Nah, dekaran itu, klorofil acok kali dianalogikan sebagai panel surya alami dan dimiliki dek satio pohon untuk menangkok tenaga dari alam. Kemudian secara ilmiah, interaksi antara sinar matahari jo klorofil memicu terjadinya proses fotosintesis yang sangat vital untuk kehidupan makhluk hidup. Ketika cahaya matahari mengenai permukaan daun, klorofil menyerap energi foton dan memecah molekul air dari dalam tanah. Energi yang tak kumpul sudah itu digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan juga air menjadi glukosa atau zat makanan bagi pohon. Proses ikolan dan membuat pohon dapat tumbuh besar kue serta menghasilkan ranting dan daun baru dari tahun ke tahun. Nah, kemudian selain selain memproduksi makanan bagi tumbuhan itu surang, reaksi kimia yang dipicu dek sinar matahari pada klorofil juga menghasilkan produk sampingan berupa oksigen. Oksigen yang dilapikan ke udara kola dan dihirui dek manusia dan hewan saat tiuk harinya untuk bernafas, menjadikan pepohonan sebagai penyedia udara yang barasia, sarato yang utama. Di kawasan perkotaan dan padat aktivitas serupa di Kota Padang, keberadaan pohon-pohon besar sangat diandalkan untuk menjaga kualitas udara supaya tetap segar dan juga sehat. Oke, Nusa Pandangan, beko kita ke informasi lainnya, tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: lagi ke got. Udah berapa kali sih mama bilang, mending gotnya itu ditutup aja, biar adeknya lebih lega mainnya, pa.
1: Iya, ma. Nanti papa tutup rapi, sekalian papa beton ya.
0: Ya ampun, pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, pa.
2: Wayoy, tutui jualah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala.

0: ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini. Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT dan izin sama tetangga yang lain?
0: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi. Ubah keluhan menjadi apresiasi.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusantara Pandangan, masih informasi dari rri.co.id. Poltekkes Kemenkes Padang resmi meluncurkan penelitian uji efikasi produk inovasi Bilbahani. Rabu 20 Agustus 2026. Penelitian tersebut bertajuk kolaborasi penelitian Jo Inovasi Pangan Lokal mendukung zero stunting di wilayah Puskesmas Pasabaru dan Puskesmas Koto Barapa, Kabupaten Pasisir Selatan. Kegiatanku menjadi wadah kolaborasi strategis antara akademisi, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga jajaran pemerintahan kecamatan dan negari dalam memanfaatkan potensi pangan lokal untuk percepatan penanganan stunting. Penelitianku diketuai Dr. Eva Yuni Rita SST MBOMED, Basamu Tim Peneliti Poltekkes Padang. Bilbahani merupakan produk inovasi pangan berbasis olahan potensi lokal berupa ikan bili dan juga ikan bada dan dimodifikasi dengan madu. Dalam uji efikasi ko, produk olahan tersabui di AG Kapado 80 balita stunting dan tersebar di wilayah kerja Puskesmas Pasar Baru sebanyak 40 anak dan Puskesmas Koto Barapa sebanyak 40 anak. Ketua Tim Peneliti Poltekkes Padang, Dr. Eva Yunirita SST, Biomed, Dietisien, menjelaskan alasan ilmiah di balik pemilihan ikan bili dan ikan bada sebagai bahan utama bilbahani. Menurutnya, anak stunting umumnya mengalami defisiensi zat gizi mikro, khususnya zat besi dan juga zinc, dan dipicu kurangnya asupan nutrisi esensial pada masa awal pertumbuhan. Dan Dr. Eva memaparkan kandungan protein pada ikan bili karyang mencapai 55,9 gram, zat besinya 34,7 mg per 100 gram, serat zinc sebesar 27,8 mg per 100 gram. Sementara 1 gram ikan bada karyang mengandung sekitar 33,4 gram protein, vitamin A 150 IU, vitamin B1 0,5 mg, zat besi 4 mg dan zinc 23,8 mg. Intervensi gizi pada anak akan jauh lebih efektif kalau dilakukan lebih awal melalui suplementasi zat gizi esensial serupa protein, zinc, zat besi dan vitamin A dan terkandung dalam bilbahani. Kita dapat mendorong tumbuh kejar tinggi badan anak secara optimal, mempercepat pertumbuhan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh hingga mendukung kecerdasan anak.

0: Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Saba Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Salam pandangan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Geostatistik Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat Rudi Rinaldi kepada RRI mengatakan, daerahku akan berada pada jalur 6 tape dalam mendorong transformasi digital. Kini ku kecepatan internet di Sumatera Barat tercatat berada di atas rata-rata nasional. Rudi menyampaikan kecepatan unduh internet di Sumbar mencapai 51,08 Mbps, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 45,04 Mbps. Selain itu, sebanyak 68,64% penduduk Sumatera Barat tercatat telah menggunakan internet. Sementara penetrasi penggunaan telepon seluler mencapai 87,31%. Informasi selanjutnya, Kapalo Kantua Pencarian Jo Pertolongan Padang, Basarnas Kelas A Padang, Abdul Malik mengatakan, informasi awal terkait kejadian kebakaran diterima pihak dari Vessel Traffic Service VTS di Teluk Bayu pada pukul 9.07 ini waktu Indonesia Barat. Kapal diketahui sedang dalam perjalanan dari Sibolga menuju Tarahan Lampung. Kapal tersebut mengalami kebakaran dan diperkirakan terjadi di bagian kamar mesin. Kebakaran kemudian berhasil dipadamkan di pihak awak kapal sekitar pukul 8.51 waktu Indonesia Barat. Abdul Malik menyebutkan kapal membawa 10 orang atau person on board saat insiden terjadi. Menindaklanjuti laporan, Basarnas Padang lanjut mengerahkan tim pada pukul 9.32 ini melakukan evakuasi terhadap penumpang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sandal khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sandal berisik ini adalah Jorong Parik Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting. Kalau

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Cuaca Upiah adalah permainan tradisional anak yang dimainkan secara berkelompok pasca panen padi di Kota Solo, Sumatera Barat. Permainan ini banyak mengandung nilai-nilai filosofi seperti gotong royong dan sikap tolong-menolong. Permainan Pacu Upiah ini sangat unik. Selain sudah diwaris secara turun-temurun, tradisi ini juga terjaga sampai sekarang. Bahkan sudah dijadikan sebagai event pariwisata di Sumatera Barat. Dan tidak hanya turis lokal dari mancanegara pun banyak yang menyaksikan permainan ini. Upiah merupakan lembaran dari pelepah pohon pinang yang sudah tua, yang nantinya menjadi sebagai alat yang dipergunakan dalam perlombaan, di mana salah seorang anak nantinya duduk di atas pelepah daun upiah sembari berpegangan, dan kemudian salah seorang temannya akan menarik daun upiah tersebut sembari berlari menuju tempat yang nantinya disepakati sebagai tempat akhir tujuan dari permainan tersebut. Serunya pertandingan menjadi tontonan yang sangat menarik, apalagi area persawahan yang berlumpur kadang membuat wajah para pemain menjadi hitam terkena lumpur, dan ini sangat ditunggu oleh para penggemar permainan karena mengundang gelak tawa.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

Pro RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, masih informasi dari rri.co.id. Sekolah luar biasa SLB ICSC Junjung terpilih sebagai salah satu sekolah pilihan terbaik dalam ajang Sumatera Barat Teacher Summit 2026. Yakni Indonesia Inspiring Teacher. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen sekolah dalam bagi layanan pendidikan terbaik untuk anak berkebutuhan khusus. Kapolo SLB ICSC Junjung Yuli Darti mengatakan penghargaan itu diserahkan langsung Gubernur Sumatera Barat Mayeldi dan menjadi kebanggaan tersendiri untuk keluarga besar SLB ICSC Junjung. Yuli Darti mengatakan penghargaan yang ditarimo tidak sekedar pencapaian sekolah, namun menjadi bukti ATK Rajo Kare, kolaborasi, dedikasi, dan semangat seluruh warga sekolah dalam bagian pendidikan dan berkualitas bagi peserta didik. Dan menurutnya keberhasilan tersebut tidak terlepas dari Rajo Kare dan kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru dan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, yayasan, hingga dukungan dari berbagai pihak. Kolaborasi menjadi kekuatan dalam menghadirkan layanan pendidikan yang sesuai juga kebutuhan peserta didik. Beliau juga menambahkan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus membutuhkan kesabaran, kemudian juga ketulusan, inovasi, sarato karajo sambung dan dilakukan secara berkelanjutan. Dekaran utuh penghargaan diharapkan semakin memotivasi seluruh keluarga besar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada para peserta didik.

0: apaan sayang? Kok seru banget kayaknya?
1: Nyanyi main tono, Abi.
0: Emang Uni tahu arti lagunya apaan?
1: Enggak tahu, Bi.
0: Nah loh, daripada nyanyi lagu yang enggak tahu artinya, mending kita nyanyi lagu kebangsaan kita aja, Uni.
1: Oh, kalau lagu itu Uni juga tahu, Bi. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
0: Lah, itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi. Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.

0: atas korupsi di bumi pertiwi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
2: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
1: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.

Tradisi Lukang Gilo berasal dari desa Taratak Bancah, kecamatan Silukang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Lukang sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.

MPR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Usara Padang, berikut itu kali informasi masih dari rri.co.id. Belasan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan hasil pembelajaran seni pertunjukan randai sesudah menjalani program belajar Basamo Maestro BBM. Salamo Sabulan Basamo Maestro Randai Musra Dazrizal Katia Rajo Mangkuto atau Makati. Karya Tasawi dipentaskan di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ikualubua, Kecamatan Padang Panjang Timur. Dan para peserta berasal dari sejumlah perguruan tinggi di antaranya Universitas Syiah Kuala Aceh, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Medan, ISI Jogja, ISI Padang Panjang, dan pementasan disaksikan Wakil Wali Kota Alex Saputra, Kapal Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Sumbar Nurmantias, tokoh masyarakat, undangan serta warga Satampe. Wawako Alek mengapresiasi program BBM di Mukasui, menurutnya program itu indah hanya bahagia kesempatan untuk generasi muda mempelajari teknik seni pertunjukan, tapi juga mengenal nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam randai. Dan keterlibatan mahasiswa dari berbagai daerah dalam program itu menjadi peluang untuk memperluas pengenalan seni budaya Minangkabau. Pengetahuan dan pengalaman dan dibawa pulang diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkenalkan randai kepada masyarakat di daerah masing-masing.

0: Jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro. Banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yo, ayo sini jamu.
1: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
0: Oh, ada nih mbak, ada, masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya, mbak.
2: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
0: Aduh.
2: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat ke salon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
0: Lo.
3: Iyalah, mana lah si Upi Anini? Belum datang juga, sudah terlambat. Onde pergi barale.
2: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini? Wow. Rancak mana baju Onde mah?
3: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
2: Onde dek lai Onde mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
3: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
2: Oh begitu One. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
3: Hah, bagus itu Upia. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
4: Oh no.
3: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
2: Iya tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
3: Hah? Baju kurung One lo dan kadi pakai? Tidak ada. Beli surang.
2: Ih, pelit.
1: Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Di sana Padang pembelajaran berlangsung dalam rangkaian kegiatan Knowledge Exchange pada Sabale hingga 3 Bale Agustus 2026, sebuah pembelajaran berlangsung di Nagari Sungai Gayo Lumpo, Kecamatan Ampe Jurai, Pasisir Selatan. Delegasi TTU mempelajari langsung penerapan MTOT di lahan pertanian dan berdiskusi jo para petani mengenai metode budidaya dan dinilai dampak menghemat biaya syarat atau menyesuaikan kondisi lahan. Wali Nagari Sungai Gayo Lompo Novino Edi mengatakan pertukaran pengetahuan tersebut membuka peluang untuk kedua daerah saling mengembangkan praktek pertanian sesuai potensi masing-masing. Menurutnya, Pasisir Selatan memiliki pengalaman penerapan SPM dengan pola MTOT, sementara TTU membawa pengalaman dalam pengembangan ekoenzim. Informasi selanjutnya, harapan untuk kembali memiliki rumah yang aman jelaya semakin dake untuk masyarakat Kota Padang dan terdampak bencana. Pemerintah Kota Padang bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP serta PLN UP 3 Padang memperkuat kolaborasi untuk memastikan pembangunan hunian tetap atau huntap berjalan sesuai rencana sekaligus menyiapkan infrastruktur kelistrikan dan kemenopang kehidupan masyarakat di kawasan hunian baru. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam kegiatan peninjauan kesiapan lahan sekaligus pemantauan progres pembangunan huntap di dua lokasi, yakni di Kampung Sungkai, Kelurahan Lambung Buki, Kecamatan Pawe, Sarato Bumi Perkemahan Kota Tanga, Kelurahan Balai Gadang, Kota Padang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Ya. Oh, ya. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo diupiak ba adik capek banap mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak mantu uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula yang biasa disebut dengan Saka Tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula Saka Tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi Saka Tabu.
5: Rin, duluan ya.
6: Mau apel nih.
7: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
5: Hah? Apa lagi?
7: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
5: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
7: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang berikut kita ke informasi Lama Tarasona yang Iko Nusana Padang, sebuah kuliner khas Indonesia yang berasal dari Aceh. Namanya si kameng, kari kambing Aceh yang kayu raso dan jomakna. Nah, jadi kuliner Aceh ko indah hanya soal mie, kopi, martabak, sarato rujak, tapi jo mancakup hidangan khas sarupo si kameng. Si kameng kari kambing yang dikenal dengan perpaduan bumbu nan kayu dan raso sayang menggugah selera. Hidangan ko acok disajikan dalam acara-acara penting sarupo pernikahan, hari raya, hingga upacara adat. Nah, sebagai simbol kemakmuran jo kebersamaan, si kameng jo menjadi hidangan wajib dalam momen-momen istimewa dan juo berbagai acara keagamaan. Keistimewaan hidangan ko terletak pada perpaduan daging kambing yang empuk, jo kuah kari gurih dan jo aroma bumbu nan harum. Raso kayo dari racikan bumbu nan kompleks menghadirkan sensasi yang sulit dilupakan. Biasanya hidanganku disajikan jo nasi putih hange dan jo acar untuk menyeimbangkan raso gurih dan padeh dari bumbu yang meresap. Indah hanya itu, si kameng jo mempunyai posisi istimewa dalam budaya Aceh. Kehadirannya dalam berbagai perayaan indah hanya mempakayo pengalaman kuliner, tapi jo mempaarek ikatan sosial dan melestarikan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dan serupa kuliner khas Aceh lainnya, Nusana Padanga, si kameng mempunyai keunikan tersendiri berkat perpaduan rempah pilihan dan menghadirkan aroma dan rasa yang kue. Kombinasi bumbu dan beragam kola yang membantu karakter khasnya. Rahasia kelezatan si kameng terletak pada campuran rempah serupa kunyit, ketumbar, jintan, kayu mani, kemudian kapulaga, cengkeh, jo, daun kari. Kuahnya yang kental mempunyai menjadi ciri khas tersendiri, berbeda jo kari kambing di daerah lain. Penggunaan santan menambah tekstur nan lembut dan rasa yang gurih, mempakayu keseluruhan rasa hidangan tasapui.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama,

0: kinclong.
1: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ. Apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih. Dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Bagi sebagian besar orang, menyesap kopi, apalagi kopi berkualitas tinggi, adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan. Di Sumatera Barat, ada satu kopi yang terbilang unik, yakni kopi kawa daun, yang oleh orang Minang disebut juga aye kawa atau air kawa. Kopi ini bukan dibuat dari ekstrak biji kopi seperti minuman kopi lazimnya, melainkan dibuat menggunakan daun kopi. Setelah diambil daunnya yang tidak muda namun juga belum tua, daun kopi ini disangrai di perapian lebih kurang 12 jam. Kemudian baru diracik seperti teh dan direbus. Ada kisah menarik yang beredar di masyarakat lokal di balik kehadiran kopi kawa daun ini. Konon, kopi kawa daun ini muncul akibat adanya tanaman paksa oleh penjajah Belanda di Sumatera Barat dan pungutan pajak sebesar 20%. Kala itu Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki perkebunan kopi yang cukup luas. Kopi yang ditanam dan dipanen masyarakat semuanya harus dijual ke kaki tangan Belanda yang berada di kampung-kampung, sehingga tidak ada lagi biji kopi yang tersisa di rumah-rumah penduduk. Karenanya keinginan masyarakat saat itu untuk menikmati secangkir kopi harus dipendam. Namun akhirnya mereka menemukan cara untuk bisa merasakan minuman kopi dengan meracik daun kopi sebagaimana meracik daun teh. Seiring waktu, minuman kopi dan racikan daunnya itu membudaya di tengah masyarakat dan terus berlangsung hingga saat ini, yang dikenal dengan nama aye kawa atau minuman kopi kawa daun. Sebagaimana diungkapkan Ali Usman, seorang pedagang kopi kawa daun di Nagari Pariangan Tanah Datar, negeri tertua di Minangkabau.
1: Sejarahnya kalau di Minang ini bukan di Pariangan aja, seluruh Minang. Masyarakat Minang tahu dengan kawah daun ini. Tapi kalau mendengar berita dari nenek-nenek kita dapat minum kawah daun kopi. Sebab dia waktu zaman Belanda, nenek-nenek kita usaha kopi buahnya dibawa ke Belanda. Jadi nenek-nenek kita hanya dapat daunnya lah yang dapat dia disangrai dengan api.
0: Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kebiasaan meminum kopi kawa daun orang Minang ini bukan dilatar belakangi oleh peristiwa tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda. Pendapat ini menyebutkan bahwa jauh sebelum Belanda masuk, orang Minangkabau sudah mengenal kopi kawa daun atau kawa sebagai minuman. Mereka sejak awal memang tidak mengkonsumsi biji kopi untuk minuman. Biji kopi sendiri mulai dikenal ketika akhir abad ke-18, sejak saudagar Amerika datang membeli biji kopi. Saat inilah, orang Minangkabau baru menyadari biji kopi bernilai

0: tinggi daripada yang mereka kenal sebelumnya. Hal ini menampik anggapan bahwa kopi mulai ditanam di Sumatera Barat sejak Belanda datang ke daerah ini. Selain itu, sebelum kedatangan Belanda, kopi telah tumbuh subur di pedalaman. Sementara itu Belanda pada awal abad ke-19 belum berhasil masuk ke pedalaman Minangkabau, sehingga tanam paksa kopi tidak bisa disebut sebagai cikal bakal lahirnya kebiasaan minum kopi kawah daun di Minangkabau. Meski sejarah seputar kawah daun ini masih simpang siur, minuman khas orang Minangkabau ini telah menjelma menjadi salah satu kuliner yang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain daya tarik bahan dan pengolahannya serta nilai historisnya, keunikan lainnya adalah kawah daun memiliki bentuk seperti minuman teh, namun dengan rasa dan aroma kopi. Terkadang ada sebagian orang yang tak begitu menyukai rasa original. Menambahkan susu kental, dua-duanya sama nikmatnya, tergantung selera masing-masing. Ada lagi keunikan lainnya, yakni wadah yang digunakan dalam menyajikannya. Jika minuman lain umumnya disajikan dengan menggunakan gelas atau cangkir, air kawah daun diminum dengan menggunakan batok kelapa yang dibelah dua, dikikis hingga licin dan bersih, atau dalam bahasa Minangkabau dinamakan tamburuang. Dari segi kesehatan, berbagai penelitian menyebutkan bahwa daun kopi memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi daripada teh hitam dan teh hijau. Bahkan, kandungan mangiferin di dalamnya bermanfaat sebagai antiinflamasi sehingga dapat mengurangi resiko diabetes, kolesterol darah, hipertensi, dan penyakit lainnya. Tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang datang khusus untuk merasakan sensasi minum kopi kawah daun ini. Dan wajar juga kalau kopi kawah daun dinobatkan menjadi minuman terfavorit kedua pada tahun 2018 dan akan diupayakan menjadi warisan budaya seperti terungkap dalam sebuah perbincangan dengan Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Everison.
1: Ya, sudah dihargai juga sebagai minuman tradisional terpopuler pada tahun 2018. Kita akan berusaha berkolaborasi bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan. Kalau bisa kita usulkan sebagai warisan.
0: Seiring waktu, kopi kawah daun semakin dikenal sebagai minuman khas Sumatera Barat. Minuman ini sudah banyak dijual di sepanjang jalan atau tempat-tempat wisata di Tanah Datar, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh, serta daerah-daerah lainnya, terutama daerah Dare, wilayah dataran tinggi Sumatera Barat. Anda ingin merasakan bagaimana sensasi menyeruput semangkuk kopi kawah daun panas, sambil menikmati keindahan panorama alam yang terbentang, diselimuti udara sejuk dan melenakan. Silakan datang ke Pariangan Tanah Datar, Sumatera Barat.
2: Lala, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
3: Iya.
2: Itu loh programnya Bank Nagari.
3: Udah tahu.
2: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
3: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
2: Iya.
4: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
5: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padang, berikut informasi di Lama Taraso dan Iko, salah satu kuliner yang berasal dari Jawa Tengah, yakni Babat Gongso. Kedatangan Laksamana Cheng Ho pada abad kelima Bali membawa pengaruh besar terhadap budaya dan kuliner Semarang. Dan banyak kuliner khas dari kota Atlasco yang mendapatkan sentuhan budaya Tionghoa. Salah satunya adalah hidangan yang menunjukkan perpaduan adalah babat gongso. Terinspirasi dari kuliner Tionghoa dan acok dimasak jo bumbu kecap dan cabai. Hidangan ko beradaptasi jo cita rasa lokal. Pemilihan babat atau bagian lambung sapi sebagai bahan utama mengikuti ketersediaan bahan di daerah Jawa. Awalnya babat lebih acok diolah dalam hidangan berkuah serupa soto. Namun seiring waktu, para pedagang kaki lima di Semarang mulai mengolah dengan bumbu dan lebih beragam, menggunakan teknik menumis hingga menghasilkan rasa yang khas dan kemudian dikenal sebagai babat gongso. Menariknya, nama gongso berasal dari bahasa Jawa dan berarti ditumis. Dan secara harfiah, babat gongso berarti babat dan ditumis jo bumbu bercita rasa kuat. Penggunaan kecap mani dan juga teknik menumis mencerminkan pengaruh budaya Tionghoa dan cukup kental dalam sajian tasabui. Kelezatannya terletak pada tekstur babat nan empuk dan bumbu yang meresap sempurna. Perpaduan rasa gurih, mani, dan sakete pade dari racikan bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemiri menciptakan sensasi yang memanjakan lidah.

0: Meraba Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Sarana Pandangan Andalas Golf Club AGC kembali menyalurkan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa Universitas Andalas. Penyerahan beasiswa dilakukan langsung Dek Ketua Umum AGC Insinyur Suwirman di Ruang Rapat Senat UNAN hari Jumat kemarin. Beasiswa tersebut disalurkan melalui unit pengumpul zakat UPZ UNAN kepada 75 mahasiswa dengan total dana sebesar Rp150 juta. Penyaluran ko merupakan kali ketiga AGC bagi beasiswa kepada mahasiswa UNAN sejak organisasi tersebut berdiri. AGC merupakan organisasi nomor 2 di bawah Dewan Pengurusan Pusat Ikatan Alumni UNAN DPPIK UNAN. Meski tergolong masih relatif muda, AGC tarui menunjukkan komitmennya dalam bagi kontribusi untuk alma mater, salah satunya melalui dukungan terhadap pendidikan mahasiswa. Informasi selanjutnya, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menghadirkan program My Pertamina berbagi hadiah kemerdekaan bagi pelanggan setia. Program dan berlangsung pada 6 balai hingga 8 balai Agustus 2026 digelar di 24 SPBU dan tersebar di Kota Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Aceh Tamiang, Pekanbaru, Tapanuli Tengah, Padang, dan Batam. Promo kode dapat diikuti pelanggan dan melakukan pembelian Pertamax Series dan Jodex Series menggunakan aplikasi My Pertamina. Adapun ketentuan transaksi minimum yakni Rp250.000 untuk kendaraan roda 4, Rp145.000 untuk kendaraan roda 2. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Farugi Andriani mengatakan program ko merupakan bagian dari rangkaian Sumara Kemerdekaan. Menurutnya program tersebut sekaligus menjadi bantu apresiasi kepada pelanggan yang selama ko menggunakan produk BBM berkualitas Pertamina melalui layanan digital My Pertamina.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

from PRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusantara Pandangan, beri klik gitu ke informasi UMKM untuk Nusantara Pandangan. Ya, ini ada tips cara menentukan harga jual menggunakan trik psikologis. Mungkin kita cok mendengar tentang trik psikologis dalam penetapan harga. Ada banyak cara untuk membuat harga seakan-akan tak calik lebih murah, kemudian lebih worth it, dan membuat calon pembeli menjadi tergiur untuk membeli. Di balik angko-angko tasabuk ada trik psikologis dan bisa membantu bisnis kita menarik perhatian pelanggan sekaligus meningkatkan penjualan. Padahal sabandanya harga tasabuk tetap menguntungkan karena ada permainan kato dan penulisan angko. Nah, penetapan harga menggunakan trik psikologis juga tentunya mengenai memahami bagaimana kemungkinan pelanggan berpikir. Tapi perlu kita ingat penentuan harga dengan caroko hanya untuk membuat harga terkesan lebih menarik. Tidak berarti kita bisa curang di dalam bisnis dan merugikan pelanggan. Nah, ada 6 tips penetapan harga menggunakan trik psikologis yang mudah untuk diterapkan. Yang pertama adalah menggunakan angka berakhiran 9. Mungkin kita aco mencari penulisan harga 199.000 atau 159.999 itu aco ado di tampe-tampe penjualan, baik itu dari sudut pandangan. Akhiran angka 9 indak kebetulan melainkan trik psikologis. Secara psikologis, angka 9 di akhir harga membuat produk tercari lebih murah dibandingkan harga bule. Produk dengan harga 100.000 terasa lebih mahal dibanding 99.999 meski selisihannya cie. Mungkin ada perbedaan angka dengan kapalo 300-an dan juga angko kapalo 20-an. Efeknya pelanggan cenderung merasa mendapatkan harga terbaik dan lebih mudah untuk memutuskan membeli. Nah, kalau sebagai penjual, kita juga tidak rugi karena banyak salisiah yang terkait. Salisiah yang sakete, baik itu dosa pandangan. Dan tipsnya, kita bisa menggunakan triko untuk produk yang ingin kita jual capek atau saat menawarkan diskon. Tapi pastikan tetap jujur, transparan, dan tidak berlebihan agar tidak terkesan manipulatif. Yang cara kedua adalah menyederhanakan tampilan harago. Penulisan harago yang simpel atau sederhana cenderung lebih menarik dan mudah dicerna pelanggan. Harago 50.000 lebih menarik dibandingkan 50.000 pakai koma 00 di belakangnya dengan tambahan koma atau angka desimal. Penambahan simbol atau angka ekstra bisa membuat harago cacalik lebih rumit dan mahal. Mungkin karena otak manusia kok cenderung lebih menyukai sesuatu yang simpel, sederhana, dan mudah dipahami. Kemudian, tawarkan pilihan harago dengan sistem paket. Ada trik psikologis lain, dengan menawarkan pilihan harago sistem paket, triko memanfaatkan psikologi anchoring atau jangkar harga. Kita bisa menjual 3 jenis paket KT seharago Rp50.000, paket sedang Rp75.000, dan paket besar Rp100.000. Pelanggan cenderung memilih paket sedang karena merasa itu pilihan paling masuk akal dibandingkan yang lain. Nah, selamat datang Beko, kita bahas balik tentang yang Ceko. Tetap bersama Prompe Reri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pariaman, yakni rantau pesisir barat Minangkabau, lahir dan berkembang sebuah seni pertunjukan, yakni menampilkan konflik atau pertarungan secara estetis yang bersumber dari sejenis pencak silat tanpa persentuhan fisik di antara kedua petarung. Walaupun mereka tetap melakukan jurus-jurus menyerang dan menangkis atau mengelak seperti pencak silat pada umumnya. Namun, tidak satupun gerakan mereka yang menyentuh lawan masing-masing. Sehingga, sepintas kedua pesilat itu seakan-akan sedang menari, padahal mereka sedang bersilat. Gerakan kedua pesilat itu diiringi oleh alunan vokal dampiang yang ikut menuntun langkah dan gerakan pesilat di atas laga-laga. Arena tempat kedua pesilat bertarung yang terbuat dari

0: tanaman dan rajutan bilah bambu. Inilah yang dinamakan Sile Ulu Ambek. Luambek berasal dari kata lalu atau lewat dan juga ambek atau hambat, bermakna serangan dan tangkisan. Tarian dari gerakan saling serang dan tangkis serta mengelak yang dilakukan secara berganti-ganti di antara dua orang pesilat itu karena mereka bergerak seperti menari. Gerakan-gerakannya berasal dari silat bayang atau silat bayang, yakni aliran silat yang menggunakan kekuatan magis atau batin, sehingga tidak memerlukan kontak fisik secara langsung. Pertunjukan silat ulu ambek yang secara fisik merupakan aktivitas gerak-gerik silat dan juga tarian, penyerangan, dan penangkisan. Namun, secara simbolis, serangan dan tangkisan itu merupakan simbol pemberian dan penerimaan dari seorang guru atau syekh kepada muridnya. Substansi pemberian dan penerimaan itu adalah pembelajaran budi dan pengetahuan spiritual. Dengan kata lain, ulu ambek lebih mempertunjukkan keterampilan pertarungan dengan gerakan-gerakan menyerang dan menangkis tanpa kontak fisik. Tentang hal ini terungkap dalam sebuah perbincangan dengan seorang pemerhati Sile Minangkabau, Mu Asri.
1: Ulu ambek ini seni budaya yang berbasis bela diri ya, yang tumbuh dan berkembang di daerah Padang Pariaman. Beda dengan silat yang lain, kalau silat misalnya itu banyak sentuhan atau bersentuhan antara satu pesilat dengan pesilat yang lain. Tapi ulu ambek itu jarang sekali terjadi sentuhan. Kalau dulu-dulu orang-orang pemain ulu ambek ini kan punya ilmu kebatinan. Maka serangan itu tidak harus bersentuhan, tapi mereka sudah tahu kalau satu orang menyerang lalu tidak ada yang menghindar atau menangkis, itu sudah tahu bahwa ada yang kalah, ada yang kena. Gitu. Kemudian sekarang ini karena memang tidak banyak lagi yang punya ilmu-ilmu seperti itu, ulu ambek masih ada, tapi tidak lagi banyak digunakan sebagai pembela diri. Tapi jadi sebuah seni pertunjukan dengan gerak-gerak yang menarik ya, tanpa menghilangkan identitas aslinya ulu ambek.
0: Sile ulu ambek sudah sangat lama dikenal dan diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Padang Pariaman. Bahkan juga sudah menjadi sile khas daerah itu. Dari salah seorang pewaris sile ulu ambek, Bagindo Rajali, diketahui bahwa munculnya sile ulu ambek diduga tidak terlepas dari keberadaan Syekh Burhanuddin, pengembang Islam di pesisir barat Minangkabau kala itu dan berpusat di Pariaman. Dikisahkan bahwa Sile Ulu Ambek adalah penggabungan Ulu Ambek dengan Sile oleh Syekh Burhanuddin dari dua pendekar yang berselisih kemudian didamaikan dan bela diri pegangan mereka Ulu Ambek dan Sile digabungkan oleh Syekh Burhanuddin, seperti dituturkan oleh Bagindo Rajali.
2: Sejarah Luambe itu berdasarkan kepada Kusya Burhanuddin, si Kalik Jantan, yang kaki sangko beparang. Pantaraan waktu peparangan itu diambil lah, tidak boleh. Ha. Jadi itu berdasarkan sekali jantan untuk berparang dia kaki sangko itu mangkuk diambil. Ha, tentu. Jadi tak jadi berparang, kaki jantan itu di dalam sejarah Luambe itu siah Luambe. Hubungan dia si Burhanuddin itu tiba-tiba damai dan disatukanlah Luambe ini dia sile. Baap pemahaman sile, baap pemahaman Luambe sama. Luambe itu mangkuknya itu si dadaraan ini punya rasa. Kalau masuknya rasa ku kananya. Mangko tak jadi Luambe, wah zaman itu waktu abai ampe balik ya salam.
0: Ulu ambe dipertunjukkan pada suatu alek nagari. Alek nagari adalah pesta atau semacam festival yang diadakan oleh sebuah nagari otonom yang melibatkan nagari-nagari lain sebagai alek atau tamu. Pertunjukan ulu ambe adalah pertunjukan beradat. Pertunjukan kesenian yang diklaim sebagai suntian atau mahkota Nenek Mama atau panghulu atau pemimpin adat masyarakat suatu nagari. Karenanya, pesilat yang ikut serta dalam suatu pertunjukan ulu ambe itu bukan datang sendiri, tetapi diminta dan diutus oleh nagarinya, sehingga ketika dia berdiri di atas laga-laga, membawa dan mempertaruhkan nama baik serta harga diri nagari dan penghulunya. Karena itu, bagi pesilat yang bului atau kalah dalam ulu ambe, maka malunya itu bukan malu pribadinya saja, melainkan juga malu nenek mama dan juga nagarinya. Oleh karena itu, pertandingan ulu ambe itu diawasi oleh para penghulu masing-masing nagari yang ambil bagian serta dipimpin oleh dua orang janang atau wasit yang ditunjuk oleh nenek mama. Karena pertunjukan ulu ambe membawa nama baik dan juga harga diri nagari serta penghulu, maka ulu ambe merupakan seni yang mempresentasikan manajemen konflik secara komprehensif. Kekomprehensifan manajemen konflik yang dimaksud meliputi penentuan secara tepat ruang lingkup wilayah yang dilibatkan dalam pertunjukan, tata cara memanggia atau mengundang agar undangan dituruti orang, tuntutan pemenuhan undangan bertarung karena merupakan aib apabila tidak mampu memenuhi undangan, atau tantangan bertarung yang dalam ungkapan Minang berbunyi malu indak taturi ale urang, indak tatampuah galanggang rami. Bila tidak diundang, juga mesti dipertanyakan, mengapa tidak diundang? Selain itu, kemampuan mendudukan ale atau tamu secara pantas dan patut, penunjukan janang atau wasit secara tepat, pengawasan kepemimpinan janang, pengawasan pertunjukan secara utuh oleh nenek mama, tata tertib dan etik permainan, dan juga tata tertib lingkungan dalam konteks pertunjukan ulu ambe tersebut. Karena begitu terhormatnya ale atau perhelatan ulu ambe, maka selama pertunjukan berlangsung, tidak boleh ada pertunjukan lain pada saat yang sama, dan juga tidak dibolehkan menimbulkan kebisingan. Di samping itu, selama beberapa hari yang telah ditetapkan oleh pertunjukan ulu ambe, semua pedagang yang berjualan di sekitar area pertunjukan harus tunduk kepada nenek mama atau panghulu tersebut.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan, informasi terakhir di Mojoko MKM masih tentang menentukan harga jual menggunakan trik psikologis. Yang berikutnya memanfaatkan efek gratis atau bonus. Indah hal baru lagi kalau gratis jual bonus memiliki daya tarik luar biasa untuk para pelanggan. Seorang yang awalnya tidak berniat membeli bisa mendadak tergiur akhirnya membeli sesuatu karena ado kata-kata tasabui. Kemudian menampilkan harago sebagai harago yang hemat. Jadi menggunakan bahasa menonjolkan keuntungan bisa membuat pelanggan merasa lebih apue. Daripada menuliskan Rp 100.000, kita bisa mencantumkan hemat 50.000 dari harga normal 150.000. Terakhir, membuat kesan eksklusif dengan harga premium. Jadi trik psikologis harago tidak harus melulu membuat kesan harago menjadi lebih murah. Terkadang ada pula menggunakan trik psikologis justru dengan penulisan harago yang mahal. Untuk beberapa kategori produk, harga lebih tinggi justru bisa menciptakan kesan eksklusivitas dan berkualitas. Produk kecantikan, harga 300.000 acok dianggap lebih berkualitas daripada 100.000 meski bahan dasarnya mungkin saja serupa atau sama. Oke, Nusana Padanga, itu tadi beberapa cara menentukan harga jual menggunakan trik psikologis. Dan ambo pamit dari ruang dengar Nusana Padanga untuk hari kini ko hari Sabtu 5 Agustus 2026. Terima kasih yang ala stay tune dari pukul 5 tadi. Tetap bersama Prampe RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Senang menengah kapal TB Sifoni Tabaka di perairan Kota Padang Jumat pagi. Dalam kejadian ko, cie dari 10 orang yang ada di atas kapal dilaporkan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang Abdul Malik mengatakan pihaknya menerima informasi terkait kapal Tabaka itu dari Vessel Traffic Service Teluk Bayur di pukul 9:07 baleh mini waktu Indonesia Barat. Dari informasi awal, kapal TB Sifoni bertolak dari dermaga Sibolga menuju Tarahan, Lampung di Jumat sekitar pukul 8:22 mini waktu Indonesia Barat. Dari perjalanan, api muncul di bagian kamar mesin kapal. Dan setelah menerima laporan, Basarnas Padang Koordinasi Jo VTS pukul 9:32 mini, tim Basarnas sudah tu mengerahkan RIB RIB 02 menuju lokasi kejadian membawa 5 personil. Beralih informasi kedua, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat mencatat jaluran pembiayaan perbankan syariah di Sumbar mencapai 3,27 triliun rupiah di bulan Juni 2026. Nilai ko tumbuh 6,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra mengatakan pertumbuhan ko menjadi salah satu indikator positif perkembangan industri perbankan syariah di Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

4 dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di sana Padang, senang banget hari Bali yang mengawankan di sana di edisi hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2020. Aram, dan kita akan bahas samu-samu sampai jam 8 balik alias jam 6 sore beku untuk hariku. Dan kini kita ada di Sajam Marang Musik di Sonam Marangga, jadi kita akan putarkan lagu Minang dan Rencak ke Ruang Dangar di sana. Dan informasi untuk hari kuazan zuhur masuk di jam 2 balik lebih ya 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini kita balik menikmati lagu Minang Rancak untuk mengawankan siang hari dan sana kasadonya.

runcek adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Padonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Padonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Padonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Padonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: sih mama bilang, mending gotnya itu ditutup aja, biar adeknya lebih lega mainnya, Pa.
1: Iya, Ma. Nanti papa tutup rapi, sekalian papa beton ya.
0: Ya ampun, Pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pa.
2: Woyoy. Tutui juola selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk. Kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Woyoy.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: dream sebenarnya adalah istilah ketika mimpi terasa sangat nyata sampai membuat kita susah untuk membedakan apakah hal yang kita mimpikan itu nyata atau tidak. Menurut dokter ahli, pada dasarnya semua manusia pasti bermimpi untuk memproses informasi yang didapatkan pada hari itu, untuk merasionalkan emosi, trauma, maupun stres, dan untuk memproses kreativitas.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya.

0: Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang misalnya. Pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugo Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Oras dongan, boha kabar muna?
8: Boha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Akaba Sakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Peserta barengan sebanyak 7.602 mahasiswa baru Universitas Andalas mengikuti rangkaian bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalam tradisi Ilmiah Bakti UNAN 2026. Kegiatan KOM jadi langkah awal bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk mengenal kehidupan akademik, budaya, serta lingkungan kampus. Beralih ke informasi kedua, Gubernur Sumatera Barat Mahyildin Sarullah menyebut sebanyak 20.558 guru di Sumbar telah tersertifikasi. Jumlah KOM menjadi salah satu modal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Lalu disampaikan Mahyildin ketika membuka Sumbar Teacher Summit 2026 di Padang hari Kamis 3 Balai Khusus 2026. Menurut beliau, guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menyiapkan generasi penerus yang berilmu, berkarakter, percaya diri, dan berdaya saing. Beliau mengatakan berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar per Mei 2025, sebanyak 20.558 guru telah tersertifikasi, dan selain itu sekitar 96% guru di Sumbar telah punya kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kabupaten dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat siang, terus pandangan sadang santai di rumah. Sedang di jalan barangkali, atau memang nongkrong bareng, atau nongkrong bersama keluarga dan kawan-kawan, atau bahkan masih sibuk jo aktivitas di akhir pekan. Pasti tetap bersama Prompe sejo, karena kita masih mengawankan weekendnya Dusun Aperangga jo. Lagu-lagu naraca dari formasi dan suasana yang pastinya membuat hariku semakin santai, ya kan? Weekend cerah bentuk ini kan sama orangnya memang paling pas untuk menikmati waktu bersama orang-orang tersayang. Kalau tidak sedang ada perjalanan, tidak masalah apa loh. Yang pasti santai menikmati mungkin secangkir kopi, cemilan favorit, lagu-lagu kesayangan, suasana santai di rumah itulah cukup mah untuk membuat akhir pekan awak terasa lebih ya istimewa. Dan pastinya jangan lupa menikmati hariko lagi seketik untuk diri awak sendiri alias me time, karena telah melewati rutinitas selama sepekan. Istirahat itu penting karena itu bagian dari menjaga sumangai untuk menghadapi hari-hari berikutnya Dusun Aperangga. Dan tentunya di siko hari masih mengawankan Dusun Aperangga sampai jam 6 sore. Kini kita akan pindah lagu dulu deh. Hari Parintang dan Ratna, Om Pimpa, gini kita ke Elsa Mayora. Kasih putih sayang tak hilang. Mudah-mudahan hariku penuh keceriaan lah, penuh kebahagiaan dan penuh jo momen-momen indah bersama orang-orang tercinta kan Dusun Aperangga. Nah, bilo lo leh kamu kumpul jo keluarga, karena dari hari Senin sampai Jumat pada sibuk semua kegiatan masing-masing kan. Ada dan sekolah, anak orang tua kerajo, anak kuliah. Kalah wakatunya tua menikmati waktu bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Ya. Sambil standby duduk 04.

0: Tradisi Lungkah Gilo berasal dari desa Taratak Bancah, Kecamatan Silungkang, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lungkah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lungkah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lungkah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lungkah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.
1: Ya ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Ah, yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Hah, ini juga bagus. Ulala, ini juga, ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu ah. Lumayan juga nih total belanjaan. Ah, tapi nggak apa-apa. Minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ah, ya udah deh, top up dulu. Hah? Ya ampun. Duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suku Mentawai Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikere, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikere dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar. Disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikere tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikere bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat, seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Robert dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Seorang non sadang santai atau non sadang berjalan-jalan, tapi emang tetap bekerja, why not? Karena poin, tak karena kondisi ko sesuai lah jo tren kini kan. Yang penting itu koneksi internet. Ada tren baru namanya workation, menggabungkan kita sekarang jo menikmati usaha liburan di suatu destinasi. Yang penting bisa berbagi waktu, ya kan? Justru tantangannya memang waktu sih. Tiko baten terpekerjaan waktu bersantai jadi makin tipis. Awak perlu kudu disiplin supaya tugas tetap terselesaikan tanpa kurangnya sakit kesempatan untuk menikmati kunjungan. Tapi intinya tetap sama sih, itu sabar nggak bekerja secara optimal tanpa mengabaikan kebutuhan badan awak dan pikiran untuk istirahat. Yang penting efektivitas vocation kau bantu angka awak mengelola prioritas. Kalau mampu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat, konsep kau akan menjadi alternatif dan menyenangkan. Untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menikmati pengalaman baru. Cobalah dulu, mudah-mudahan bisa. Staycation sambil kerajo, why not? Boleh pulau, ya kan? Dicoba. Ini kita ke Big Heru, bawa ke Pesandiangan.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 4 RRI Padang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Ih, kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar, kek. Jangan di sini dong. Ih, khusus. Jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kelompok Tari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sunaparanga es teh jadi minuman favorit karena memang rasanya menyegarkan, mudah ditemukan di berbagai tampek dan harganya pun sangat terjangkau ya kan. Tapi meski nikmat, konsumsinya memang perlu dibatasi supaya tidak menimbulkan masalah kesehatan. Banyak es teh kok mengandung tambahan gula di sana dalam jumlah yang cukup tinggi. Jadi kok meningkatkan resiko kelebihan berat badan serta gangguan metabolisme. Samping itu, teh pun mengandung kafein yang bisa mengaruhi badan atau tubuh kalau dikonsumsi berlebihan. Sebagian orang bisa mengalami susah lelok, jantung berdebar ataupun merasa gelisah. Apalagi tambahan atau kandungan tanin dalam teh, kok kan mengambil penyerapan zat besi dari makanan, kondisi kok berpotensi mempengaruhi kebutuhan zat basi kalau terjadi dalam waktu yang lama. Dan sampai laun, resiko kerusakan gigi pun akan terjadi di usaha padangnya karena bakteri di rongga mulut memanfaatkan gula untuk menghasilkan asam dan merusak enamel. Tapi kalau sesekali, ya itu boleh saja, ya kan? Sebagai bagian dari pola makan seimbang, pilihan tanpa gula itu akan lebih membantu mengurangi asupan kalori harian. Tapi jangan lupa dosa perangai putih tetap harus menjadi minuman terbaik untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan resiko sebaiknya menjadi pelengkap saja, bukan sumber utama asupan cairan setiap hari. Pola konsumsi yang bijak pastinya akan membantu badan awak mendapatkan manfaat teh tanpa menaikkan risiko kesehatan. Jadi seimbangkan antara pilihan makanan, minuman untuk menjaga kesehatan dan kebugaran wadah usaha panengah. Tidak perlu berhenti minum es doh, tapi sebaiknya dilakukan dua porsi dan wajar, dan itu akan mendukung kesehatan badan dalam jangka waktu dan panjang.

Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.

pertontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
2: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
1: Loh Mbak, CCTV gituan mah cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
2: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
1: Ada dong, murah lagi. Cuma modal martabak doang.
2: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
1: Ada, cara dapetinnya gampang. Tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh, CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
2: Hah, maksudnya mbak?
1: Iya, jadi maksudnya mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
2: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
1: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
2: V-nya itu loh mbak, apa nggak maksa ya?
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kakak Bahasa Kile, pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sudah berangkat tim pencarian pertolongan SAR Padang Sumbar mengevakuasi ratusan penumpang kapal capek Mentalfest yang kandas di perairan Padang Provinsi Satampe di Jumat sore. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang Abdul Malik mengatakan kapal kandas ketika hendak memasuki pintu terbaga. Beliau mengatakan seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Beliau mengatakan proses evakuasi ratusan penumpang berlangsung sampai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, sadonyo bisa dipindahkan dalam kondisi selamat. Bersama perangkat pemerintah Kabupaten Agam, Basamu, Perumbulok, Cabang Bukit Tinggi melakukan pengecekan atau pemeriksaan kualitas dan kuantitas bareh bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional Bapanas di Gudang Bulog Sago, Kecamatan Lubuk Basuang, Kapatang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam, Rosva Adeswira, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bareh yang akan disalurkan ke penerima bantuan pangan memenuhi standar mutu, jumlah dan alokasi yang telah ditetapkan. Tim pun mengambil sampel secara acak dari sejumlah karung untuk memastikan kondisi bareh sesuai jo standar yang dipersyaratkan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.

Anuptafobia bisa muncul dari kombinasi peristiwa eksternal atau peristiwa traumatik dan kecenderungan internal atau faktor keturunan. Pengidap anuptafobia kerap merasa tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Mereka tidak dapat menghabiskan waktu luang sendiri dan dalam beberapa kasus mereka tidak mau menghadiri perayaan pernikahan. Gejalanya antara lain adalah kecemasan ekstrim, ketakutan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepanikan. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya antara lain, mengganti konsep diri, mengenyahkan pikiran-pikiran negatif, memfokuskan diri dengan kegiatan-kegiatan positif yang membuat mood jadi lebih baik. Atau Anda juga bisa konsultasi dengan ahli untuk penanganan yang lebih baik.

0: self-care checklist.
1: Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media.
0: Peduli mulai dari diri sendiri.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Jalannya lambat dan cangkangnya keras. Tentu Anda sudah tahu hewan yang dimaksud. Ya, penyu. Salah satu hewan paling tua di dunia itu masih eksis sejak zaman purbakala. Meski demikian, keberadaan penyu harus tetap dilestarikan. Pada tahun 2000, organisasi American Tortoise Rescue menginisiasi pemberian hari khusus untuk penyu yang diperingati setiap 23 Mei. Inisiatif mereka simple, yakni meningkatkan pengetahuan serta kesadaran manusia akan penyu. Selain itu, mereka juga ingin agar manusia membantu penyu tetap bertahan serta dilestarikan sebagai salah satu hewan purbakala. Dikutip dari okezen.com, ada banyak fakta menarik tentang penyu. Di antaranya adalah, pertama, fosil penyu tertua di dunia diketahui berasal dari 150 juta tahun lalu. Dengan demikian, sudah sah bila penyu dibilang sebagai salah satu hewan tertua di muka bumi. Sebagai informasi, dinosaurus saja sudah punah sekira 65 juta tahun lalu. Kedua, jenis kelamin berdasarkan temperatur. Keunikan ini hanya dimiliki oleh penyu. Jenis kelamin tuki ditentukan oleh temperatur di sekitar penimbunan telur. Suhu yang lebih hangat akan menghasilkan lebih banyak penyu betina. Sementara, suhu yang lebih dingin cenderung menghasilkan penyu jantan.
1: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
2: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
3: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
2: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Probat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana barangnya kita di Dendang Dangdut. Dari tadi jam 3 kita laputakan lagu-lagu dangdut. Spesial melihat cuaca di luar agak mendung. Tapi mudah-mudahan malam minggu di Dusana Barangnya ada hujan. Jadi barangkali ada planning dan Allah disusun new kama gitu. Jadi tidak batal gara-gara hujan ya kan. Dan mungkin jam-jam segitu lah mulai planning. Yo nongkrong sama keluarga.
1: Aku tak mau percaya lagi karena
0: kau. Yo, anak mau nyekla shopping bagai.
1: Tak mau percaya lagi takkan.
0: Dan sedang di jalan, terus sekarang sedang dalam perjalanan mungkin dari luar kota atau ke luar kota. Nggak berampe, hati-hati di jalan. Yang masih tetap aware sama kendaraan lalu lintas sekitar. Nah, jadi biawak selamat sampai di tujuan ya kan Nusa Penangga. Informasi azan asar untuk warga Padang dan sekitarnya hari ini masuk di jam 5 balai sampai puluhan 6 ini waktu Indonesia Barat. Baik, kita kumandangkan kini waka lagu Bali ya. Ikuti lagu-lagu dangdut dan rancak warna Bali di Rompat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Terus anak nensoreko masih bersama Ari di Siko sampai jam 8 balik.

0: Simpang Tinju merupakan salah satu monumen yang memaknai perjuangan Bagindo Aziz Chan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Tugu ini diresmikan oleh Wali Kota Padang, Syahrul Ujud, pada 19 Juli 1983. Monumen ini dibangun dengan bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk kepalan tinju yang berdiri di atas bangunan segitiga mirip bambu runcing. Sebagai masyarakat, mari jangan lupakan sejarah, salah satu monumen pahlawan kebanggaan Kota Padang.
1: Bah, main dulu ya.
2: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main.
1: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
2: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
3: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
1: Lah kan iya, Ma. Bebas.
2: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
1: Mama, jangan Ma, jangan.
4: Adi, Adi, Adi.
5: Iya ya.
4: Matikan motornya.
5: Kenapa ya?
4: Baca ini.
6: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
4: Paham.
6: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya ada ganti lagi ya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
0: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر.

menampak makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Palangga Gubernur Sumbar Mayalti Asrullah mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sumbar menjadikan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ruang refleksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat. Selain itu, momentum kemerdekaan pun harus dimanfaatkan untuk membangun Bali karakter dan kepemimpinan ASN sekaligus mendorong semangat menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
4: Permisi, Nak. Boleh Bapak duduk di sini?
3: Maaf, Pak. Penuh semua.
4: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
3: Ya, Pak. Semoga cepat sampai ya, Pak.
5: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
3: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya, Pak.
4: Syukurlah. Terima kasih, Nak.
5: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
6: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Keempat, RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Rombat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Lesti, sekali seumur hidup, silakan. Dan dia buka buang, langsung telepon saja di Dangdangdut, suara perangnya. Ada lagu Ikan Durjada terleda, sudah tuh tajam nyukarang, sembuhkan luka Owan, pintu hati Sandy Ariani, kapan kawin, dua molek sama gojolok asmara, dan masih ado tasisto nang diputa. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Nur.
1: Ya, Ari.
0: Ya, Pak Goyang gitu, Pak Nur.
1: Ya, Goyang. Sehat, Ari?
0: Agak kurang sehat nih, Pak Nur.
1: Maaf, sih, Ari.
0: Ui.
1: Kamu salah sangko tadi, kan?
0: Apa tuh, Pak Nur?
1: Setengah sampai tadi, kamu kalau ada yang nangdut, betul-betul tak masuk. Ayo, cari ikut lagu sini.
0: Iya, kan lalu nukatu gitu kan.
1: Iya lah, waktunya ketemu tadi kan. Ria, namun dan salah. Maaf, sir ya.
0: Tidak apa, ada Pandir. Iya, Ria.
1: Iya, kalau salah sangko, kamu harus coba cari.
0: Lupa Pandir kamu cari kan.
1: Ayo.
0: Kan di jam 6 balik.
1: Karena kamu ada nadun aja semua.
0: Iya. Awak kan sudah hazan baru kamu mulai ya, Pandur kan?
1: Ayo.
0: Ilang,
1: kan itu salah satu kamu itu maaf ya.
0: Aman ya, Pandur. Ya kan, iya. Orang mau ngasih
1: lupa alih.
0: Nanado Ikan Nurjanah, Pandur. Terlena. Tajam nyokarang, melili. Sembuhkan luka.
1: Nah, laki-laki ya, Ari.
0: Owan, sembuhkan luka, sama gejolak asmara, Nasar.
1: Saya yang pertama tadi ada ke kita.
0: Sembuhkan luka, Pak Nur, dari Owan.
1: Baik, saya lari.
0: Tuh, saya lah, jadi. Ya. Oke, okay, Pak
1: Nur. Salamnya untuk hari keluarga dulu, kan.
0: Jadi.
1: Mudah-mudahan sehat. Kursi ini mudah-mudahan sehat sedek oleh, kan.
0: Ayo, makasih banyak, Pak Nur.
1: Anak jadi anak yang saleha. Sudah tuh, alun-alun masuk ada hari.
0: Alun, Pak Nur nampak tamu kayaknya.
1: Sudah tuh, Bunda Queen, Yulmi,
0: Yo,
1: Yana, Ulan, Nana di Balimbiang, di Tanjung, di Priaman, Juita, di Priaman Selatan Juita ya.
0: Iya, ini Juita Parsel.
1: Juita, sudah tu Pak Yul di Bu Lintah. Bu Zurut balik dari Jakarta itu.
0: Allah nak selari, Pak Nur. Lah di Padang beliau.
1: Itu udah tengah masuk lagi kan.
0: Barangkali beliau masih sibuk kan, baru pulang dari Jakarta kan. Itu bawa WSB
1: dulu. Sudah tu Mama Najwa. Sudah tu Ampura Jokaci, Malin Sampono, Putra Kelok Sembilan, Roni Cinago, Putri Riana, istrinya kan. Sudah tu Roni Jamba, sudah tu Angkur Ajo Piala jadinya, Begindo Tommy kan, Petro, Asa Dua Selaring.
0: Jadi, Pak Nur.
1: Lagi pendek kan?
0: Iya, Pak Nur. Jadi.
1: Tersima untuk nak masuk ke kan?
0: Oke, Pak Nur. Ditunggu lagi, Pak Nur.
1: Terima kasih, Ari.
0: Sama-sama, Pak Nur.
1: Mudah-mudahan Ari sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, selamat sore.

0: atau ke telepon dan ke duo. Halo, selamat sore Nana Dangdut.
1: Selamat sore, pokoknya kita mari.
0: Iya Nana, pokoknya gitu. Gimana iya, nih kabar Nana mari. Nih?
1: Gimana?
0: Gimana kabar Nana, sehat?
1: Sehat Bang Ari, Bang Ari kurang sehat ya?
0: Iya, Bang Ari aja kurang sehat ini. Kenapa Nana? Kenapa Nana?
1: Gimana kurang sehat gimana Bang Ari?
0: Semua-semuanya.
1: Semua-semuanya, ya karena cuaca itu Bang Ari.
0: Iya, kayaknya begitu sih. Karena gimana, udah selesai urusan-urusan?
1: Udah keluar jadwal operasinya tanggal 21 Agustus, tapi Nana udah masuk rawat tanggal 18.
0: Wah, 3 hari lagi ya.
1: Iya, Bang Ari. Doain aja lah Bang Ari. Tanggal 21 udah operasi hari Jumat.
0: Mudah-mudahan lancar dan Nana diberikan kesembuhan ya. Iya,
1: Bang Ari juga sehat-sehat ya, Bang Ari. Minum iya, vitamin C, Bang Ari.
0: Iya, Nana, makasih banyak ya. Nanti kita minum vitamin deh.
1: Air hangat-hangat kuku itu Bang Ari itu paling manjur itu. Kalau Nana mah kan gak bisa minum obat banyak-banyak. Jadi selalu sedia air hangat gitu Bang Ari.
0: Iya tuh, udah dari tadi bolak-balik kamar mandi karena beser terus.
1: Gak apa-apa, kan keluar penyakitnya bolak-balik kamar mandi tuh.
0: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh lah. Nanti kita saling doa aja ya Nana ya.
1: Iya, Nana doain Bang Ari tetap semangat ya. Cepat sembuh Bang Ari ya.
0: Amin. Ini Nana milih yang mana lagunya?
1: Yang mana yang bagus Bang Ari? Bang Ari katanya kalau lagu dangdut Bang Ari itu tahu yang bagus-bagus ini.
0: Siapa yang bilang begitu?
1: Iya, katanya kayak gitu.
0: Terlena aja ya?
1: Terlena.
0: Itu. Iya, kan Nana tahu kan fenomenal.
1: Yang kalau yang agak mudaan dikit ada nggak Bang?
0: Agak muda paling Melili mau tajamnya karang.
1: Itu tuh agak musik nggak atau melo?
0: Melo, kalau tajamnya karang agak melo nah.
1: Oh gitu.
0: Iya apa kapan kawin duo molek biar Nana nikah? Inspirasi. Gimana? Ada duo molek sih judulnya kapan kawin? Ini inspirasi biar Nana nikah kali.
1: Kapan kawin ya?
0: Aduh, judulnya gitu.
1: Minum ya Bang Ari.
0: Iya.
1: Boleh deh ya itu jadi kapan kawin. Okay. Emang sering ditanyain sih kapan kawin terus jawab nikah dulu baru kawin.
0: Iya, habis ini deh ya habis operasi mudah-mudahan ketemu jodoh di sana. Nikah amin. Deh.
1: Ya diaminin aja dulu diaminin Bang Ari. Aja.
0: Iya betul-betul. Amin.
1: Oke okay, nah. Bang Ari, salam buat Bang Ari ya. Bang Ari cepat sembuh ya Bang Ari.
0: Makasih ya, Nah. Makasih banyak.
1: Terus salam buat keluarga Bang Ari juga. Semoga sehat selalu juga. Terus buat Pak Nur tadi, buat Uni Diana, Uni Wulan, Uni Desi Okta, Uni Desi yang di Seba, Uni Emma, Ibu Zur, Bunda Queen, Ibu Nur, Ibu Yul. Mama Ica, Mama Najwa, Ibu Dita, Ibu Putri, Uni Emma tadi ya, Uni Emma. Semua-semua aja di copy aja salamnya Pak Nur.
0: Oke deh.
1: Sama di sana nanti yang mau masuk semua Bang Ari.
0: Oke nah.
1: Oke Bang Ari semangat ya sampai nanti selesai tugas ya Bang Ari.
0: Amin.
1: Minum obat Bang Ari, abis itu istirahat ya Bang Ari.
0: Siap Nana, terima kasih doanya.
1: Bang Ari, selamat sore Bang Ari.
0: Sore buat Nana di mana ya Nana lupa. Iya nih, lagi nggak oke cuaca, baik-baik aja. Halo, selamat sore dan Nana, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya halo Mama Zur, selamat sore. Udah sampai Padang nih Mama Zur.
2: Sampai
0: alhamdulillah
2: sampai di Padang 2 hari yang lalu, hari ini datang teman dari Jakarta, capek juga.
0: Makanya nggak hadir ya, banyak yang nanya juga tuh udah balik apa belum gitu ya.
2: Iya nggak apa-apa lah, bisa keluar aja nanti makan di rumah nggak sanggup.
0: Oh iya ya Maya,
2: masak atau
0: ya kalau masak
2: di luar
0: Iya, mending cari tempat makan makanan di Padang yang recommended lah gitu.
2: Ya, itu ada deh yang benar-benar masakan Minang ya. Yang
0: nah, gitu. Iya, benar mah.
2: Ada mungkin tahu nih.
0: Di mana ya? Ada sih, tapi nanti deh di info ya.
2: Nanti info ya. Okay. Nanti mama tungguin ya.
0: Oke, okay, ma.
2: Ari udah sembuh nah.
0: Belum nih.
2: Iya, benar-benar sih. Kalau kayak Ari itu sih.
0: Apa ma?
2: Istirahat benar-benar itu ma.
0: Iya.
2: Iya.
0: Saudara, kan? Iya.
2: Dia benar-benar sebulan ya, dua minggu tuh nggak kerja. Emang dokter kantor ya. Dokter kantor kan dia tahu.
0: Karena kalau gitu jadi cuti gajah hari cuti melahirkan.
2: Iya. Dia kan dokter kantor.
0: Oh ya kalau iya ya, ya aman sih ya mam, mereka dia aman, seharusnya ya.
2: Tapi yang nggak mungkin juga. Coba kalau dokter kan dokter di
0: mama kasih deh. Iya, udah deh kalau gitu hari ngelamar jadi dokter aja.
2: Ya, hari pokoknya benar-benar kalau sampai istirahat, jadi nggak ngapa-ngapain.
0: Iya.
2: Selama ada di rumah, ya. Tapi yang paling penting tadi sholatnya jangan tinggal, sholat duha sama tahajud itu benar
0: iya.
2: Deh.
0: Iya, ya.
2: Kompetin banget. Mama nyobain itu.
0: Terima kasih mama nasehatnya, pesannya juga. Eh. Nih mama diputerin apa?
2: Dengar
0: amatnya siapa tadi? Terlena, Ike Nurjana. Itu aja ya. Oke mah, salam-salamnya buat siapa ini?
2: Buat Ari sekeluarga.
0: Ya.
2: Kemudian buat yang tadi siapa Nana yang mau dioperasi ya?
0: Oh Nana ya. Nana mah.
2: Queen. Apa aduh catatannya di mana ya? Bunda Tim.
0: Ayo,
2: Bapak Buyung Tapai apa sih? Buyung Tapai ya?
0: Oh, Buyung Tapai.
2: Buyung Tapai. Nah, ini ada nih. Pak Oyon Tanjung, Pak Nur, Nur Tanjung ya?
0: Ya, Pak Nur Tanjung mah.
2: Pak Edi, siapa? Pak Bujang, Pak Ibo, Mama Najwa,
0: ya.
2: Siapa? Desi, Desi nggak tahu Desi banyak ya, ada dua ya, dua-duanya deh.
0: Ya.
2: Indira, Mana, Buyung, Buyung tapi udah. Ya. Ya udah gitu aja Ri.
0: Gitu aja mah.
2: Enggak apa sih.
0: Ih banyak ya.
2: Lagi. Gitu dari sebulan ya.
0: Iya, disalamin okay. Semuanya aja deh gitu ya.
2: Kasih semuanya aja Ri, dibungkui semua ya.
0: Bungkui, betul ah.
2: Iya.
0: Oke, okay. Mama terima kasih banyak mah.
2: Iya, sama-sama Ri. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur di Gunung Pangilun ya. Nah, kini langsung lagu seladi. Ngelatih dua lagu soalnya. Langsung putarkan. Sembuhkan luka.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
4: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
5: Aku masih lapar bro.
4: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
6: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
7: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Reporter dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Jam menambah leh lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Belili tajam yo karang ngaku bungkui saja untuk dan barangkali ini request tapi tidak sempat karena waktunya lah. Oke, mepet usah barangkali ke jam 5. Hari itu tuh sebenarnya untuk program Denang Nandu tadi Romo Mazur, Do Nana, Do Pak Nur yang sempat bagabuang jo awak di Denang Nandu. Hari masih suguhkan lagu-lagu Minang dan Raca dari jam 5 sampai jam 6 sore beko. Edisi hariko tanggal Jawa Baleh Agustus 2026, jadi tetap sampai 4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Iko dari Sandy Ariani, Pintu Hati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Serapan angka pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan komitmennya mendukung rencana pembangunan kantor imigrasi di daerah tersebut. PMK Pasbar akan menyiapkan dan memetakan aset tanah punya daerah yang bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan. Bupati Yulianto mengatakan PMK Pasbar menyambut elok rencana pembangunan kantor imigrasi. Dari beliau, keberadaan kantor itu akan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan keimigrasian tanpa harus pergi ke daerah lain. Beralih ke informasi yang kedua, kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPB Sumbar mencatat realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara semester 1 2026 mencapai 22 triliun rupiah atau sekitar 61% dari total alokasi senilai 36,46 triliun rupiah. Kepala Kanwil DJPB Sumbar Dodi Fahrudin mengatakan realisasi ko mencakup pelaksanaan APBN di 20 pemerintah daerah, 50 kementerian lembaga, dan 644 satuan kerja di Sumatera Barat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Okay, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Terima kasih di Perempat TRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sabarangan kota Kete di pesisir Sumatera Barat adalah perpaduan sempurna antara budaya Minangkabau yang kaya akan keindahan alam dan memukau. Ada sebuah pantai dikenal sebagai tradisi serupa festival tabui, kuliner khas serupa ranang lokan. Dan pantai kebun terkenal jo pasi putih nyonan bakilau sudah tu ombak nyonan lembut serato pemandangan sunset yang memikat serato menawarkan ketenangan dari keramaian kota. Pantai Tiku di Pariaman, Sabarangan kini menjadi destinasi favorit wisatawan domestik bahkan internasional. Adalah sampai ideal untuk merasakan pesona Sumatera Barat. Namanya Tiku Ko konon berasal dari cerita seorang nelayan, cerita rakyat lokal tentang seorang nelayan yang menemukan mutiara di pantai tersebut di sana. Pantai Tiku pun punya nilai budaya yang kuai, acok menjadi lokasi acara adat serupa tabui festival tahunan di bulan Muharram untuk merayakan sejarah Islam. Pantai Tiku terletak di Pariaman, langsung bahadoan jo Samudra Hindia, sehingga membuat Pantai Tiku punya karakter ombak yang tenang dan hembusan angin lawi yang menyejukkan. Pantai Tiku menawarkan ragam aktivitas seru, cocok untuk segala usia. Ayo jalan ya, ombak yang tenang serta aman untuk berenang. Jadi kalau misalnya usaha pernah suka snorkeling yang ringan-ringan, fotografi alam dan suasana nelayan, kuliner laut khas Tiku, sepeda pantai, jadi cocoklah ke Pantai Tiku. Pantai Tiku adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam, tenangan dan kekayaan budaya Minangkabau. Kalau secara administrasi Dusun Baranga, secara administrasi atau administratif lah, Pantai Tiku ada di Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terkenal jo hamparan pasir putih dan landai, ada pohon cemara atau pinus dan rindang, serato pemandangan matahari tabanan dan indah. Ekosistemnya Madukuang serupa ekosistem flora pandan lawi sudah tu nyur bakau kete atau bakau kecil sarato fauna buruang kepiting yang pantai dan penyu yang bataluh di katiko musim tertentu. Terima kasih Pantai Tiku cocok untuk keluarga atau untuk dusanaan dan mencari ketenangan di tengah keindahan alam Minangkabau. Terima kasih kita di Kuliliang Negari sore hari ke pesona Pantai Tiku di Pariaman. Ini jam 7.30. Hari masih memohonkan dusanaan perangga sampai jam 6 atau jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Itu edisi hari Sabtu, jadi sempat hujan seketik tadi di Sudirman. Bikinilah reda, dan mudah-mudahan ditampil di sana perangan pun adalah reda. Jadi apapun hujan di malam hariko bisa terrealisasilah kesado jo kan. Nah, sambil masih menikmati lagu-lagu nan kita putar, kita wakau Fifirsti featuring David Istanbul, Dialuko dan Nube Surang. Mamulah kita nikmati lagunya bersama dulu.

0: Gilo berasal dari Desa Taratak Bancah, Kecamatan Silukang, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lukah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.
1: Pulau mak awak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Piak. Oh, Piak. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah, ha?
3: Jadi Makkah money changer, wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banap.
3: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, Piak. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jurupiah.
4: Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sialai.
3: Iyo pulu tuh mak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Aduh berisik. Mas tolong dah suara motornya jangan berisik gitu.
6: Duh kenapa sih mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
5: Bagus di telinga anda, belum tentu di telinga orang lain.
7: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

24 dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Barang ya. Mari terus Dila. Abih mandi. Ya. Kalau dari Abih begitu, karena sambil sikuari mohonkan dusana kesudujo. Sikuari jam 8 balai, suara akan dikawankan di Unimice sampai jam 2 balai malam. Jeleh masih coba lagu-lagu dan rancang. Serato program-program yang disuguhkan untuk mengawankan hari-hari di Surah Parangga di edisi Sabtu Libo Balai Agustus 2026. Terima kasih lah Bong Joari dari jam 2 balai siang tadi. Supaya mudah-mudahan lagu-lagunya menghibur nusana lah, ya kan? Jadi di rumah kok surang terhibur. Polai bersamu, ya kan? Ah, pasti terhibur mana. Informasi-informasinya bermanfaat pula. Ah. Boleh langsung pamit saja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balai Silaga-Laga merupakan bangunan berbentuk rumah panggung berlantai dua berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai Silaga-Laga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto. Balai Silaga-Laga berlokasi di Korong Bintungan Kajai, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang utama yang berbentuk segi 8 dengan panjang masing-masing sisi 10 meter dan tinggi 15 meter. Selain ditopang oleh tiang utama, balai ini juga ditopang oleh 12 tiang pembantu yang tersebar di sekeliling bangunan. Balai Silaga-Laga ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan tercatat sebagai Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padang Pariaman.
1: Dan kredit peti terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
2: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah Bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang Bapak jadi boros.
2: Duh, kamu tahu aja.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Kabasaki Le, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
1: Dunsana Padangan, Kota Padang masuk 6 besar nominasi Anugerah Adinata Syariah 2026 yang diadukan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Capaian KOM menjadi indikator pengembangan ekonomi juga keuangan syariah di Kota Padang mulai bergerak dari kebijakan menuju program nan labia konkret. Padang bersaing juga kabupaten 50 kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman, juga Kota Payakumbuh dalam ajang KOM. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengikuti proses penilaian yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyaldian Syarullah di ruang rapat Istana Gubernur. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan komitmen terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tercermin dalam kebijakan penganggaran pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan itu program terhadap program keagamaan jo ekonomi syariah tetap dipertahankan walaupun pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meraih penghargaan terbaik duo regional Sumatera pada penganugerahan pemerintah daerah berprestasi batch duo. Penghargaan itu diraih pada kategori akses penduduk kelayanan pendidikan. Tanah Datar menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Sumatera Barat nan meraih penghargaan pada kategori itu. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan rasa syukur atas penghargaan itu. Pihaknya pun mengapresiasi dukungan seluruh organisasi perangkat daerah khususnya Dinas Pendidikan serta masyarakat Tanah Datar. Eka menyebutkan penghargaan itu punya arti penting terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Atas prestasi itu, Tanah Datar memperoleh reward berupa bantuan fiskal segedang 1,5 miliar rupiah.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro4, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz seperti kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah, nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita ucapkan agar Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar RRI Padang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan salawat. Salawat atau salawat adalah bentuk penghormatan untuk mendoakan. Secara bahasa, solawat merupakan bentuk jamak dari sholla yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilahnya, solawat adalah bentuk doa dan pujian untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga macam solawat, yaitu solawat dari Allah, dari malaikat, dan dari manusia atau umatnya. Sebagaimana Allah berfirman, dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya di langit, di mana malaikat-malaikat bersolawat untuknya. Lalu Allah memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersolawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dan seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ibnu Qayyim juga mengemukakan bahwa Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kalian juga bersolawat dan salam untuknya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dan usahanya, seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, adapun beberapa bacaan solawat pendek yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad. Adapun bacaan solawat pendek lainnya dapat kita praktekkan, yaitu sallu sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Keutamaan solawat bagi orang-orang yang membacanya. Yang pertama, yaitu solawat adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat tidak hanya sekedar ucapan. Solawat tidak hanya sekedar hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi barang siapa yang membacanya merupakan termasuk ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan beri solawat kepadanya 10 kali. Demikian Rasulullah bersabda. Yang kedua, yaitu orang yang membaca solawat atas Nabi juga akan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan. Menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang ketiga, orang yang sering bersolawat juga akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada. Adapun keutamaan solawat yang keempat adalah solawat juga mendorong percepatan dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan menyelipkan solawat sebelum atau sesudah permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Tabrani, dikatakan bahwa doa itu terhalangi hingga orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, Fadlah bin Abid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa dalam solatnya, tetapi tidak bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya. Rasul berkata, bila salah seorang di antara kalian solat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi. Kemudian berdoa, setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Diriwayatkan dalam Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan Hakim. Pendengar dimanapun berada, demikianlah keutamaan solawat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

akan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: Ujian adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabah Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Dan sana pandaga, warga binaan permasyarakatan WBP Lembaga Permasyarakatan Lapas Lubuk Basuang Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengikuti lomba musik WBP tingkat nasional dan diadakan Kementerian Imigrasi Jepermasyarakatan Kemenimipas. Dalam ajang itu, WBP Lapas Lubuk Basuang tampil melalui The Jagratara Band yang membawakan lagu Laskar Pelangi. Kepala Lapas Lubuk Basuang Budi Soeharto mengatakan, lomba band itu merupakan kegiatan yang diadakan langsung pemerintah pusat. Pihak Lapas Lubuk Basuang mengirimkan video penampilan The Jagratara Band untuk selanjutnya dinilai dari pihak Kemenimipas. Dijalankan The Jagratara Band kini ko masih dalam tahap merintis, tapi para WBP dan talibai punya semangat dan mengembangkan kemampuan bermusik. Band itu dipakai 5 pemain musik, jo sajumlah vokalis dan turut mendukung penampilan dalam lomba di tingkat nasional tu. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat meningkatkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan jolahan karhutla di sejumlah wilayah. Upaya itu dilakukan seiring menurunnya kualitas udara di Sumatera Barat dari kategori nan elok menjadi sadang dan diduga dipengaruhi kabut asap dari titik-titik api di provinsi tetangga. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat, Era Sukma Munaf mengatakan, pemerintah bersama instansi terkait taruh membakui kesiapsiagaan guna untuk mencegah potensi terjadinya karhutla. Masyarakat diminta ikut berperan aktif serta tidak melakukan pembakaran lahan ataupun hutan. BPBD mencatat titik api di Sumatera Barat kini kota pantau berada di Kecamatan Silawi, Kabupaten Pasisir Selatan, serta di Kabupaten Pasaman Barat yang punya kawasan gambut. Kedua wilayah itu menjadi fokus pemantauan karena punya potensi kebakaran yang lebih tinggi pada musim kemarau.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRQ Padang.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padangnya selamat malam. Kita basuo balia don sana. Malam minggu, malam nan panjang. Iyo tuh. Dan pastinya don sana padangnya di malam minggu ko bersama Mbak Minci Ariani. Hingga beko pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kini ko kita dengarkan lagu dari beberapa daerah di pesona etnis Nusantara. Baru saja kita buka jo lagu dari Gorontalo. Dan judulnya Nawu Nawu O. Gorontalo ko adalah provinsi pemekaran dari Pulau Sulawesi, di Pulau Sulawesi yang resmi lahirnya di 5 Desember tahun 2000. Wilayah ko dikenal sebagai salah satu kota tatuo di Sulawesi yang julukan khasnya itu yaitu Serambi Madida. Karena di situ kuai nilai-nilai ajaran Islam dan bapadu pulo jo adat istiadat satampe.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan Pantai Panjang itu salah satu pantai Nan Ado di daerah Bengkulu, sebuah provinsi yang memang ada di pesisir barat Pulau Sumatera yang ibu kotanya memang Menamunan Samo, Kota Bengkulu. Wilayah kota terkenal Pulau Jawa habitat asli bunga terbesar di dunia. Dan sana lokasi kepenting Juo Karano menjadi lokasi pengasingan Bung Karno serato punya peninggalan benteng kolonial Inggris nan megah. Jadi kalau berbicara tentang habitat bunga Rafflesia arnoldi, itulah tadi bunga dan paling gadang di dunia. Dikenal Jo Bumi Rafflesia Bengkulu Kodun sana menjadi tampek tumbuh utama bunga langka raksasa Rafflesia arnoldi. Bunga ko indak punya daun, indak punya akar ataupun batang, serato mengeluarkan aroma yang khas. Makanya beberapa tampek pulau di Sumatera Barat ada tumbuhannya bunga langka ko. Satiok tumbuhannya tuh mudah-mudahan menjadi salah satu anugerah pulau. Bahkan banyak dan sana kita nan nyoman cali asal jangan sampai merusak saja dan sana padanya, karena itu harus sama-sama dijaga.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keempat, RRI Padang. Suara budaya

kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.
3: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana perlindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus memburunya.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Prom Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya dimanapun barado, kinilah tapi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita kemandangakan untuk malam hari ko drama legenda. Kira-kira dari daerah mana kah kita yang akan balik malam hari ko dun sana? Tapi nyo itu legenda dari tanah Mataram dan judulnya Suntalangu. Saya sudah tuh beko kita balia mendengarkan rangkaian lagu-lagu Minang serta informasi di malam hari ko. Kita ka tarimo telepon pulo beko di salam menjawab, jangan lupa dari pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yalah kalau itu dan sana pandang kita simak bersama drama legenda berikut ko dari Mataram dan judulnya Suntalangu.
2: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Caca.
1: Yes. Lagian sama gugup bengong takut. Aku malah liatnya kayak si Hachiko, anjing setia yang dari Jepang itu.
0: Ya, aku udah nonton filmnya tuh.
1: Kok ngalihin omongan sih? Takut ya?
0: Kok takut sih? Aku gak takut.
1: Terus yang tadi?
0: Tuh kaget. Bukan takut. Kamu tuh yang suka bengong. Kayak Suntalangu.
1: Hah? Suntalangu? Kayaknya itu nama desa di Lombok Timur deh.
0: Emberan. Suntalangu itu sebenarnya berasal dari kata Sultan dan Mangu loh.
1: Oh ya?
0: Ah, kamu mah. Ini itu serba gak tahu.
1: Ya, namanya juga anak kota.
0: Hah? Apa? Anak kota? Kota-kota kali.
1: Ih, cubit.
0: Ini, rasain. Nih, rasain. Dengerin deh.
2: Ih, serem deh.
1: Nih, aku ceritain sebuah kisah tentang anjing setia biar kamu gak takut.
0: Hah? Cerita?
1: Iya, jadi dulu banget nih ya. Konon katanya waktu kerajaan Selaparang mau diserang sama Raja Bali, si Raja Selaparang ini ngajakin keluarga dan rakyatnya ngungsi.
0: Terus dia punya anjing gitu?
1: Ya, kisahnya sih dia gak cuma bawa rakyat manusia aja, tapi hewan-hewan peliharaannya dibawa juga, termasuk anjingnya.
3: Pengaruh dari Raja Bali semakin luas. Aku tidak ingin rakyat dan keluargaku menjadi korban. Aku harus bertindak.
4: Apakah yang engkau pikirkan, duhai raja?
3: Pengaruh Raja Bali sudah meluas ke kerajaan kita. Terlebih rakyat sudah banyak yang mengikutinya. Aku tidak ingin rakyat yang masih setia pada kita menjadi korban.
4: Lalu, apa yang harus kita lakukan, raja?
3: Kita harus membawa rakyat yang masih setia pada kita untuk pergi dari Selaparang menuju ke tempat yang lebih aman. Begitu juga dengan hewan-hewan peliharaan kita.
4: Lalu kemana kita akan pergi, raja?
3: Ya, aku menduga serangan akan datang dari arah timur. Maka kita harus pergi ke barat. Ratu, beritahukan pada panglima kerajaan untuk segera bersiap-siap.
0: Oh, jadi dia kayak pergi berlindung gitu ya?
1: Iyalah, ketimbang mereka jadi korban. Nah, ada kisah yang menarik sih.
0: Apaan?
1: Ya, kan waktu itu hujan deras. Pokoknya hujan badai deh. Sampai akhirnya mereka tiba di tepi sungai yang besar sekali di tengah hutan belantara. Tapi itu bukan masalah.
0: Kenapa emangnya?
1: Karena si raja kan sakti. Jadi dia bisa nyebrangin seluruh rakyat dan hewan-hewan peliharaannya untuk nyebrangin sungai. Tapi sayang, cuman si anjing aja yang gak boleh.
0: Loh, kok gitu?
1: Ya, dulu itu kan di kerajaan Selaparang ini sudah ada penyebaran agama Islam. Dan karena menurut agama Islam, anjing kan mengandung najis. Tau najis kan?
0: Oh, iya. Anjing kan termasuk hewan najis. Terus?
1: Ya, terpaksa si anjing ini ditinggal di hutan belantara itu.
0: Ya, kasihan ya. Mirip si Hachiko.
1: Iya, saking setianya tuh gugup nih ya. Dia nungguin tuannya datang buat ambil dia. Tapi karena si raja waktu itu sibuk banget nyusun strategi, dia lupa sama anjing peliharaannya yang udah nunggu di seberang sungai.
0: Terus berubah jadi batu gitu?
1: Ya, kisahnya sih gitu.
4: Raja, kemana kita akan berjalan di tengah hutan begini, raja? Di sekitar kita hanya ada pepohonan, raja.
3: Tenanglah, Ratu. Beberapa langkah lagi, kita akan sampai di pinggir sungai besar. Setelahnya, kita akan menemukan sebuah daerah yang sangat layak untuk menjadi tempat kita menyusun strategi.
4: Raja, saya seperti mendengar suara aliran air, raja. Apakah kita sudah dekat, raja?
3: Iya, Ratu. Iya. Kita sudah hampir sampai.
4: Raja, bagaimana kita akan menyeberangi sungai deras yang sekarang sedang turun? Tampaknya aliran sungai akan segera meluap, Raja.
3: Kau tenanglah saja, Ratu. Aku akan menggunakan kesaktian yang aku miliki untuk membantu kalian menyeberangi sungai ini.
4: Bagaimana dengan anjing yang kita pelihara, Raja? Dia sudah sangat setia dengan kita, Raja.
3: Situasi kita saat ini sedang tidak memungkinkan untuk membawanya, Ratu. Akan ada waktunya aku akan membawanya.
2: Ya, kasihan ya si Guguk.
1: Ya, mau gimana lagi? Saking lamanya si Guguk ini nunggu dijemput oleh sang raja, menurut kisah dia berubah jadi batu. Dan tempat si anjing itu nungguin raja sampai jadi batu, sekarang dinamai sebagai Dusun Batu Basong. Gitu.
0: Oh, jadi masyarakat sana yang kasih nama itu?
1: Iya, sebenarnya sih karena ada sebuah batu yang mirip sekali bentuknya, seperti bentuk anjing yang sedang duduk. Nah, konon katanya, batu itu sekali-kali seperti terdengar mengeluarkan suara anjing.
2: Serem ah.
1: Udah, gak usah serem. Orang sekarang tempat itu sudah jadi dusun kok. Banyak sudah masyarakat yang tinggal di sana.
0: Oh, jadi Batu Basong itu memang sebuah tempat yang nyata ya?
1: Aduh, ya iyalah.
0: Oh, jangan-jangan ada kaitannya dengan desa Suntalangu yang ada di Lombok Timur itu ya?
1: Kok ada kaitannya sih?
0: Iya, aku pernah dengar si Sultan Mangu ini punya anjing yang dia tinggal waktu pergi mengungsi bersama rakyatnya.
1: Aduh, Sultan Mangu itu siapa lagi?
0: Gini nih, kalau nggak pernah baca kisah-kisah zaman dulu.
1: Ya elah, cerita aja kenapa.

0: Ah.
1: Gini loh Ibu, nama desa Suntalangu yang sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu Sultan dan Mangu.
0: Iya, Sultan Mangu itu siapa?
1: Sultan Mangu ini ya Raja Selaparang itu. Ceritanya kayaknya nyambung deh. Aku baru inget nih, di desa Suntalangu itu emang ada dusun yang namanya Dusun Batu Basong.
0: Oh iya iya, aku ngerti nih. Jadinya desanya namanya Suntalangu, terus dusunnya namanya Batu Basong gitu.
1: Pinter deh kamu.
0: Iyalah. Ih ganjen deh. Terus kok jadi Suntalangu gitu namanya?
1: Aduh, gini loh Ca. Jadi kan tadi kamu cerita Raja Selaparang ini kan ngajak rakyat dan seluruh hewan peliharaannya untuk ngungsi, menghindar dari serangan Raja Bali. Nah, Sultan Mangu itu, ya si Raja Selaparang itu.
0: Oh, begitu.
1: Iya, makanya aku bilang ceritanya nyambung. Nah, terus kok bisa jadi Suntalangu? Gitu kan pertanyaan kamu?
0: Iya, kok bisa? Kok jadi gitu? Kan Sultan Mangu.
1: Jadi, kan setelah mereka berhasil menyeberangi sungai besar tadi itu, kan anjingnya gak bisa ikut karena najis kan? Sampai akhirnya anjing itu berubah jadi batu.
0: Iya, lalu?
1: Kisahnya itu gak sampai di situ aja, Non. Si Raja alias Sultan Selaparang ini saking sibuknya nyusun strategi untuk melawan Raja Bali, dia tuh sampai lupa sama anjingnya yang masih di seberang sungai.
0: Ya, makanya kan terus anjing itu berubah jadi batu karena kelamaan nunggu rajanya.
1: Betul. Makanya itu suatu hari waktu Raja mau melakukan perjalanan ke timur dan menyeberangi lagi sungai tersebut, dia termangu. Kok ada batu yang bentuknya mirip sekali sama anjing yang sedang duduk?
0: Oh, jadi terus itu tau-taunya anjingnya yang dulu gitu?
1: Ya iyalah, masa ada anjing yang lain?
0: Ya kali.
2: Akhirnya, aku sampai ke seberang. Mengapa bentuk batu ini aneh? Seperti bentuk anjing yang sedang duduk menunggu tuannya.
3: Selamat datang di desa kami, Raja.
2: Iya.
3: Ampun, Raja. Namun apakah yang membuat Raja termangu hingga hampir-hampir tak mendengar suara hamba?
2: Aku hanya termangu melihat bentuk dari batu itu. Begitu mirip dengan bentuk seekor anjing yang sedang duduk. Seolah ia sedang menunggu tuannya.
3: Ampun, Raja. Tidakkah Raja ingat bahwa anjing itu adalah anjing peliharaan Raja yang ikut bersama rombongan keluarga kerajaan saat akan mengungsi ke seberang? Namun, karena halangan yang ada padanya, tak memungkinkan Raja untuk membawanya serta.
2: Benarkah?
3: Iya.
2: Iya. Aku ingat sekarang. Yang karena najis pada tubuhnya membuatku terhalang untuk membawanya.
0: Oh, jadi gitu kita lengkapnya. Ya, terus Suntalangunya gimana?
1: Ya, kayak aku bilang tadi, Suntalangu itu berasal dari dua kata, yaitu Sultan dan Mangu. Tempat si Raja Selaparang alias Sultan Mangu ini termangu pas lihat batu yang mirip sama anjing itu. Makanya oleh warga sekitar disebut sebagai Sultan Mangu. Nah, karena penyebutan dan waktu bergulir, akhirnya dua kata Sultan dan Mangu itu berubah jadi Suntalangu. Paham?
0: Gitu ya. Kamu sih gak jelasin dari awal. Coba jelasin dari awal. Kan paham.
1: Ya kan kamunya yang gak connect dari tadi. Jadi pokoknya intinya desa Suntalangu itu ada di Lombok Timur. Dan Batu Basong itu adalah nama salah satu dusun yang ada di sana. Jelas?
0: Iya jelas Ibu Guru.
1: Capek ngomong sama kamu. Jadi mau pipis tau.
4: Kenapa? Kok diem? Katanya kau boleh pipis. Takut ya kamu ya?
1: Ih, Caca, apa sih?
4: Bicara itu.
5: Keempat, RRI Padang.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk! Hush! Shhh! Ih, kucing nakal! Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar, kek. Jangan di sini dong. Ih, hush! Jangan! Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Manahan raso dan sana padanya, apolai manahan raso rindu untuk nemberado jauh dari kampung halaman. Dan memang karena jarak memisahkan, jadi intensitas basobok jadi bakurang. Tapi tenang saja, hadirnya perompek Reri Padang jurangke lagu-lagu Minangnya mudah-mudahan bisa mengubek raso rindu joranah Minang. Dan pastinya kini kan dan sana padanya di malam minggu Sudirman dua bale lalu lintas cukui rami di malam hari ko. Mungkin banyak nam memanfaatkan wakatu di malam hari ko karena cuaca cukui mendukung pulo. Jadi mungkin pai nongkrong atau pai makan malam bersama keluarga atau sekedar menikmati indahnya malam di Sabtu malam kini ko. Apalagi kalau di Kota Padang tuh banyak tampe-tampe makanan rasonya memang lama-lama. Saking banyaknya kita nampaknya memilih di mana rasonya ka lama tampe dimakan atau dikunjungi hari ko. Atau untuk dunsana-dunsana kita nah mungkin memang karena kondisi dan sedang sakit atau memang ada hal-hal tertentu nama gue ndak bisa keluar rumah. Mungkin memilih untuk tetap berada di rumah. Untuk nan sakit pulau mudah-mudahan penyakitnya capek diangke jadi bisa beraktivitas bantu biasanya. Yalah kalau begitu dan sana pandangan dari Renima kita beralih ke lagu nama berikutnya kini dari Elsa Pitaloka dan judulnya Cinto Sadalam Luka.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

Room, Patah dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandangnya di Kota Padang dan sana. Aduh, tadape Masjid Tatuwo, yaitu Masjid Raya Gantian. Iku merupakan Masjid Tatuwo di Kota Padang, serato salah satu pulau nan Tatuwo di Indonesia. Masjid itu merupakan peninggalan pada abad ke-19. Lokasinya tuh berada di Kampung Gantiang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Arsitektur masjid ko itu mempresentasikan akulturasi etnis-etnis nan ada di Kota Padang. Itu pengaruh dari neoklasik dari Eropa. Masjid iko pun ikut berkontribusi dalam kegiatan dakwah Islam. Contohnya dun sana pandanga tampe perdebatan wacana keislaman di Minangkabau. Sampai maso genting katiko sumbar waktu itu diduduki dek tentara Jepang. Masjid iko masih terawat juta jago sampai kini ko, walaupun sempat mengalami kerusakan waktu gempa tahun 2005-2009. Yang pastinya itu masjid ko lah ditetapkan sebagai cagar budaya dek pemerintah Indonesia.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: konek. Api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Lihat deh, tumben ya si Olive nggak update status hari ini. Apa dia sakit ya?
2: Ya elah, emang sebegitu pentingnya pengaruh story sama kabar orang? Kalau emang penasaran sama kondisinya, kan bisa langsung ditanyain. Itu lebih baik kan?
1: Ntar aja deh, mau beli paket dulu.
2: Alasan aja dibanyakin.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Pro 4 RRI Padang.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan

0: Prom, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, selamat malam, sana kasadonyo. Bakabadi malam hari kodon sana, mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik. Dan pastinya, kini kok kita di Salamba Jawa hingga jam 23 waktu Indonesia Barat Beko. Kita langsung tarimo penelpon kita yang pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Uni Desi.
1: Iya, tidak salah lagi.
0: Iya, Mbak Aka banyak Uni kini ke.
2: Kabarale.
0: Uni jangan barale jo aja. Ih, kok talampo aja Uni kabarale koma. Tapi nabak nyoka
1: barna. Jadi
0: nyoka nih, yeah. Jadi bisa jadi, bisa inda. Aneh, tapi kan le sehat saja Uni Desi kok.
1: Maaf.
0: Le sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah, kakak sendiri.
0: Alhamdulillah, tuh Mbak Ranang Lokan lah Bali.
1: Oh iya.
0: Recommended nih lama kece. Alah jadi Uni hubungi Alun.
1: Tadi kan lagi nak dulu waktu dihubungan tuh makanya tunggu dah di rumah nanti baru dihubungi.
0: Oh gitu. Kini lah mendarat di rumah Alun kau.
1: Lagi di Pulau Kapuk
0: nih. Di Kelayu nih mah kami nak do Kapuk sih kau doang. Di Pulau Kapuak kok ya lamanya lalu leko mau nih. Aneh. Ayolah, Uni lah pasang bendera ke rumah Lun.
1: Apa?
0: Alah pasang bendera.
1: Cari Lun.
0: Alah. Uni, ya Allah, kok dia lah. Karena efek di Pulau Kapuk kok mah jadi nak tantu saya lah tak pasang atau Alun bendera kok ledo. Uni alamai tong hari.
1: Kabarnya kalau orang nggak pasang bendera karena keluar dari Indonesia kayaknya.
0: Ah, tu yo kabar dari mau ni dapet tu. Kalau begitu tu Uni orang pertama keluar. Ayo.
1: Banyak kayak emang.
0: Oh banyak ni. Nah, jadi data lo nih kosong lo Indonesia aku beko. Nah Uni desi saya dulu le pasang Uni.
1: Tetangga yang tapi tidak ke rumah.
0: Oh, deh pasana lah ke tetangga tuh pasang bendera Lumpang. Tuh antaru rumah awak berdua. Jadi arah
1: iya, orang dah kecek gitu.
0: Kecek orang rumah awak jo bendera pada rumah tetangga. Kira nyocek DRT.
1: Numpang sewa pecewa dulu ya.
0: Iyo.
1: Iya katanya.
0: Randi untung.
1: Tapi boleh dah nyawa cek berdua.
0: Untung dah dapat tetangga elok mah. Cola aku izin tinggal sebelah ni. Awak karek dua se. Ade ya Allah. Yalah Uni apa lagu ni kini kau?
1: Ni. Ancaknya garah-garah lagi. Hai.
0: Rata kalok lo beko. Apa ni garah bagara?
1: Iya.
0: Jangan kami galuin jola malam hari koma.
1: Garah tetangga jago.
0: Yo, niko yo lo. Jangan ada keinginan untuk mambil bendera tetangga. Aneh, ya Allah. Garah bagarah dari siako Daniel Maestro sama Rayo Lau ni.
1: Ayolah.
0: Jadilah ni. Nak dodo tadi garah sado enak ni. Kira garah-garah yunya cigo de Uni ke bendera. Ada salamnya untuk siapa Uni?
1: Mbak Mijes. Salam. Salam rindu selalu.
0: Makasih Uni.
1: Terus
0: kan lah. Kalau lah tak galak sekali Uni desi wak agak payah berhenti. Untuk siapa lah
1: Uni? Ayo Mbak Mendakuin Ibu Mbak Yu. Daroni, terus Nana, iya. Diana, terus Adi Tanjung, Pak Oyon,
0: iya.
1: Mbak Sado aja lah, Mbak Nici.
0: Jadilah, Uni.
1: Besok siaran.
0: Besok kalau lah dinas malam kok rato-rato besoknya libur kemau nih.
1: Bisa libur.
0: Bisa oh, libur gitu. Nih, istirahat lewat cari bendera pi besok.
1: Dia lewat sih kok enggak adanya singgah dari mau rumah.
0: Dek, aka singgah tuh Uni. Nan mana rumah Uni? Saya anak tantu nan mado. Urang beba daerah sadu.
1: Ada. Abis itu yang beranya nak do pasti itu rumah gitu. Nan
0: itu kan? Indak tuh ya. Biar lapor ke Pak RT. Iya. Kasih banyak Uni.
1: Maka tamu, Wija, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni Desi. Kita ke penelpon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, terkaji lo adeknya. Halo.
2: Halo, Wija.
0: Sia kok.
2: Waalaikumsalam, Wija.
0: Josia kini kok.
2: Siapa?
0: Jonana, Podiana atau siapa kok?
2: Yang orang macam tunggu hitam.
0: Orang macam tunggu hitam, yo cie nyona.
2: Ah, siapa nama si?
0: Di.
2: Ah.
0: Dian. Oh An.
2: Si. Oi. Kurang jale seremi si dia kok di HP, makanya ada nggak di radio.
0: Oh gitu. Kurang jale tapi adoh tapi nak jale gitu.
2: Iya, aduh pindah jale.
0: Nih, maaf.
2: Antara ada dan tiada, anak.
0: Weh, ngeri, tagak belum kedua aja. Kan suaronya bukan urangnya. Urangnya terpampang nyata, jaleh kok, saonggok.
2: Ah, cantik mana badai kok.
0: Eh, ndak ada, Lena, nak, wak, sama-sama rancak, nah.
2: Iyalah, ndak, nak rancak.
0: Eh, cancak lo, nyok. Cik abang cik cik rancak. Cik cik cik. Ndak, cik abang.
2: Kali, mak. Anak, iyalah, cik cik amat, nah.
0: Eh iyo cik apa iyo lo lah dua.
2: Anu cik apa nak kan?
0: Iyo cik apa iyo lo. Lama lah kau nak.
2: Pantang kalau.
0: Anak kau sehat sana.
2: Alhamdulillah sehat tu lo kan.
0: Alhamdulillah. Eh nan kau operasi patang Nana atau Diana iyo lo?
2: Oh Nana.
0: Oh tidak Diana do kan?
2: Anu operasi apa kan?
0: Operasi pasar mana cari bahan enggak. Sembako harga.
2: Anu sudah operasi empedu lo kan?
0: Apa?
2: Anu sudah operasi empedu.
0: Iyo bilo
2: bulan baras tahun 2025.
0: Oh lah setahunan lewat.
2: Iyo.
0: Oh berarti
2: bulan
0: ini.
2: Bulan apa nak salah di bulan limo?
0: Bulan limo ayo lah pas setahun. Iyo lah setahun mana?
2: Biar setahunnya lalu.
0: Oh berarti kini lah aman lah sehat ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah.
2: Kurin nama kat itu aje.
0: Iyo.
2: Iyo dan penuh tu kan bacaan penuh. Yang kita selesaikan sebenarnya kan.
0: Eh, kan jen arus lo batu empedu baru kakuru itu.
2: Itu lah dasar mana turun demi cia sampai barat bar kilo turun-turun.
0: Belasan? Kilo. Lebih 10 ah?
2: 20 ah.
0: Undi 20 ah? Wow, batu dek nafsu makan emang berkurang jadinya?
2: Emang ya muntah-muntah kan dek waktu
0: itu. Undi.
2: Dek batu empedu itu.
0: Jadi apa gejalanya emangnya?
2: Gejalanya sekitar rui. Daripada itu ke pungguang.
0: Undi.
2: Itu kecewa kok. Kok mah-mah biasa aja kan. Lepas lo ke dokter. Lepas balik ke dokter lo kan.
0: Iya.
2: Itu gak mulai kodoh ke dokter. Wes nilai kan. Itu nampak sih tuh. Ada berlian di bapak tuh.
0: Tuh diangke iya berlian enggak?
2: Enggak.
0: Kira penyakit ya.
2: Penyakit.
0: Alhamdulillah.
2: Ada tiga balik.
0: Indah lo sakit deh dong.
2: Onde. Tadi jadi waktu cincin sama Allah.
0: Itu dek tuh yo, dek pola makan, oh, kurang enggak. Minum, kurang istirahat. Tuh.
2: Pola hidup sehat tuh.
0: Oh, kurang.
2: Kurang apa? Kurang wear kan.
0: Begini, oh, kini lain.
2: Alhamdulillah lain sih, bahkan tempat nang segala-galo kan lain dimakan yo sih.
0: Sekete.
2: Dekan di langsung yo.
0: Nak bentuk biasanya rasa kalama tuh di santuang taruhna.
2: Itu penyebabnya macam ada suka makan ayam kucing. Ya. Ada malu pakai apa kan PS kan?
0: Oh iya.
2: Ada sayur DC itu.
0: Mie ayam kan ayamnya.
2: Mie ayam. Mm-mm. Itu kan kolesterol tu pakai PS kan mengendapnya.
0: Oh gitu.
2: Itu suka makan yang lo kan kayak ini udang. Di samping transisi itu kan cak mana tu lama mana kan?
0: Andi. Tu kini lah bisa menahan diri setek tu.
2: Alhamdulillah lah isi kalau nak dimana nak makan tu.
0: Untung je nak dorang nombor lian kau nak je makan ya.
2: Itu lah. Dulu asyik dibalik orang kan. Kan di kantor dulunya asyik dibalik orang tu. Di Kentang itu karena situ dulu kan gini Kentang itu tertutupi.
0: Oh gitu. Hmm. Kadang yuk godaan teman-teman yang tergitulah.
2: Yang terus itu yang biasa aja.
0: Yang
2: tinggal berlebihan itu nggak baik.
0: Betul sekali. Ayolah Diana, apa lagu Diana kini kok?
2: Apa yang siang itu ya?
0: Di awak mana nyonya tanya balik aja lewat tukang pilih asik.
2: Oh, pecah di dalam lah
0: ya. Ah, itu mantap juga tuh. Lagu si Ayo nang suka mau request kok?
2: Robert apa nak?
0: Si Robert?
2: Eh, anak ya. Tapi yang tapi yang besok apa tu mah?
0: Oh, Roger.
2: Roger
0: Firdaus. Iya. Robert.
2: Boleh,
0: ke? Ah, jadi.
2: Salam cek nyok tadi, ke?
0: Ya di.
2: Komen sampai.
0: Oke.
2: Demikianlah dulu nak. Semoga rancak selalu.
0: Amin semua.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Banyak umur merajakinya.
0: Amin.
2: Kita semangat untuk selama-lamanya ya.
0: Amin ya Allah makasih.
2: Baik terpuluh jangan anak rumah ya.
0: Yo.
2: Abangnya kita tanya.
0: Ah maksudnya kecil tadi abang nggak usah didoa.
2: Nggak usah ditanya.
0: Nggak usah ditanya. Jadi terus
2: untuk kebunan tapai sama ibu menaranya.
0: Iya.
2: Ada poyon. Ada si Nana.
0: Nana.
2: Tanggal 21 Nana apa nak operasi.
0: Operasinya seminggu lah ya nama.
2: Tadi si Adi sakit lah tadang ada Nana.
0: Ya pas suan sih siaran tuhnya.
2: Ini yuk kalau sakit sih istirahat lah.
0: Iya patang lah istirahat tapi kayaknya masih proses pemulihan jadi tenaga lu mbak liat lah.
2: Oh, iya.
0: Untuk
2: Bu Zur, Mona Jua, Mbak Yul.
0: Jadi.
2: Ada Pak Jotomi, Pak Jotiala, Pak Nur Bonur, ada Ica di Bonde Baci Temame, ada Mak Isam, ada Kak Ulan, ada Zainal. Salai.
0: Salai.
2: Salai ke?
0: Untuk seluruh yang salai.
2: Untuk seluruh salai. Cakep sih, Ma.
0: Hah?
2: Cakep sih.
0: Di mana?
2: Oh, jalan itu ya, untuk Pak Edi Sumit, Pak Edi ya.
0: Jadi.
2: Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diana. Labaga pun jadi penelponan K2. Beko untuk dan sanak nanyo mengirim pesan WA. Silakan bisa mengirimkan WA nyo ke nomor GSM kita 08 9660 924. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Pak Nur, apa kabar malam kau Pak Nur?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Iya Pak.
0: Alhamdulillah, lai sehat pulo Pak Nur. Mbak Ale nak hujan hari situ Pak Nur?
3: Di siku enggak cik.
0: Di situ lah enggak. Samonya di siku
3: lah enggak. Di luar hujan.
0: Ini ya lah layo lo pacayo. Berarti hujan hari di luar Pak Nur.
3: di luar ayo ditampek kok ya.
0: Nanti sampai tindak semua mah. Jadi lah turun hujan di kawasan rumah Pak Nur kok.
3: Ada.
0: Pak Nur di Lubek kan?
3: Di Lubeknya di Kampung Baru kan.
0: Oh di Kampung Barunya. Iya.
3: Ya.
0: Berarti lah turun hujan situ sih kok mah bantu banyak juga sampai malam minggu lah rami ya.
3: Iya biasa lah orang itu.
0: Iya biarlah orang itu. Cuma nyambuian senyok. Pak Nur, sejak hari apa pasang bendera di rumah Pak Nur?
3: Sejak tanggal 1.
0: Wih, tanggal 1 adalah tagak bendera itu ya.
3: Iya.
0: Nah, beko tanggal berapa diturunkan sabulan panua beko di tagaan itu ya?
3: Tanggal 1 lho nanti.
0: Oh, ada upacara penurunan bendera lo tuh, Biswa?
3: Tidak dulu, awak sepacaranya.
0: Awak sepacara. Biswa Pak Nur suka nak mencari detik-detik penurunan sama naiknya bendera merah putih di Istana Merdeka.
3: Biasanya lagi.
0: Lagi. Karena biasanya isi TV itu seluruhnya. Jo RRI itu lo isinya. Aduh, iyalah.
3: Ada ke satu, mencari sana namo.
0: Iya, nak Pak Nur? Lah dia aja kemudahan ndak langsung datang situ bisa saya dicari seluruh prosesnya.
3: Dulu kalau tahun 70 ya satu tuh.
0: Satu Pak Nur tuh.
3: Iya, si Tukan itu kan di Mamonjol kan.
0: Oh, dan awak di Siko, di provinsi.
3: Iya.
0: Oh gitu.
3: Dulu kan di Mamonjol tuh lapangannya.
0: Oh gitu, ndak di istana tuh.
3: Indah di sana malu ke Pak Iwan.
0: Oh, istana gubernur.
3: acara provinsi.
0: Iya, acara provinsi di lapangan Imam Bonjol dulu tuh ya.
3: Iya.
0: Ah, iyalah kalau begitu. Ah, Pak Nur, apa lagu Pak Nur kini ka?
3: Ah, anu salah ce, apa?
0: Apa tuh?
3: Tangih Perantauan ce.
0: Tangih Perantauan. Dari?
3: Siap nyanyi itu. Ado Nampadusi mah.
0: Oh, Ado Nampadusi. Tangi di Perantauan Nampadusi. Soalnya di siko basobok nan laki-lakinya Pak Nora. Dari Android.
3: Kelakui si anu tu. Si siapa?
0: Android.
3: Android siapa si?
0: Samber.
3: Iya.
0: Tangi di rantau. Ado Ardi ya, Gurse, ya. Ado Ucok Pawua. Ado Taufik Sondang, David Istanbul, ado Widya Rizki ci ya, Pak Nur.
3: Ado ndak besi dah.
0: Widya Rizki kok padu si mah Widya namanya.
3: Hai.
0: Judulnya
3: ado Ucok, kena ado Padi Sendo kan. Apa namanya?
0: Siapa?
3: Yang penyiar dulu.
0: Sambar, Sambar.
3: Sambar ya.
0: Widya kok ada lah Pak Nora tangi di rantau.
3: Jadi je lah cibolo dengar
0: dulu. Cibolo dengar dulu jadi. Nah, salamnya Pak Nur untuk siapa Pak Nur?
3: Pertama untuk Vincis keluarga tu kan.
0: Terima kasih banyak Pak Nur.
3: Mudah-mudahan sehat selalu serpun dan dia.
0: Amin, amin.
3: Sudah tua anak jadi anak yang saleh.
0: Amin Pak Nur.
3: Dapat salah satu jadi habis Quran kan.
0: Amin ya Allah.
3: Sudah tu nak masuk tadi saja.
0: Ado Diana, ado.
3: Siapa namanya tadi siapa?
0: Uni Desi.
3: Iya, Uni Desi. Sudah tu Nana di
0: Halimbiang.
3: Di Halimbiang ya. Jalan anu jalan Rambutan 7 kan.
0: Onde, ndak hafal cesa detail tu do Pak Nora. Iya kok lah.
3: Kamu apa jalan jembatan Rambutan 7 dia ada dah di emos itu tuh.
0: Oh gitu, Sagang tuh ya.
3: Iya. Ini dia penyampir Rambutan 7 tu lah di emos tu lah.
0: Gitu. Tapi nak ada batang rambutan tu kan?
3: Tidak ada.
0: Namo senyo. Nah tu Pak Nur.
3: Saya dia mata pelimbiang saya nak dos tu.
0: Iyo.
3: Jangan rambutan.
0: Jangan rambutan mangga dan lain-lain yang terlay.
3: Iya.
0: Nah tu tak siapa Pak Nur.
3: Hasil aku untuk Bunda Queen.
0: Iya.
3: Untuk Diana tadi kan. Hasil aku untuk Yulmi di Mega Permen Jimo. Sudah tu itu Wulan. Sudah tu Putri Tanjung di Priaman.
0: Jadi
3: di Priaman Selatan sah.
0: Juwita.
3: Juwita. Sudah tu itu
0: siapa Pak Nur?
3: Untuk Angkura Jokaci untuk Madin Sampono, untuk Putera Kirok 9 Jo Emanya kan, Roni Cineago, Jo Petri Sekumbang.
0: Okay.
3: Sudah tu untuk Roni Jamba di Tabiang kan, untuk Jo Piala di Jo Piala di Mentawai. Sudah tu untuk Mbak Yul di Lubu Lintah.
0: Okay.
3: Mama Najwa.
0: Jadi Pak Nur.
3: Mama lah itu. Pokok untuk Mama
0: Sado kan. Mama Sadonya jadi Pak Nur.
3: Bujang Pak Ibu. Sudah tu Bujang Tarusan. Aldi Tanjuang, Oyun Tanjuang. Kau nak Tanjuang sedo?
0: Seluruh nan suku Tanjuang. Jadi Pak Nur.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Nur.
3: Alhamdulillah kue hari apa?
0: Hari Jumat.
3: Nak Jumat hari apa? Kayak
0: hari apa?
3: Hari
0: Rabu.
3: Rabu.
0: Ya Rabu.
3: Amun lupa lo menanya nomor telepon ownernya tu kan?
0: Oh, ini cabang banyak Pak Nur. Di mana orang menjual pek bugi itu nya nampu nyoma. Cabangnya lali mau balik soalnya.
3: Si koko ada lo ya cie. Tapi nak tahunya nya lah.
0: Ah, masih saudara tu mah. Kata Uni itu nya. Ah, banyak cabang. Gitu, kan? Iya. Ah, cari lo nan rasa durian dalamnya le Pak Nur.
3: Aye. Sudah untuk KRI itu baca loh cie.
0: Untuk KRI maksudnya Pak Nur?
3: Untuk masuk
0: program pojok UMKM. Untuk program pojok UMKM tuh Pak Nur, kita menyediakan program untuk dunsana kita pelaku UMKM. Jadi nanti bisa bakaba ke orang RRI nanti diatur jadwalnya bila untuk basiar. Ah,
3: ya, sama waktu lo ada lo kawanmu tu kan. Hanya bertanya lo, Pak Caro tak lo tahu mu tu.
0: Oh, bisa kirimkan saja nomornya beko ke WA perampe Pak Nur biar dihubungi sama orang RRI.
3: Iya.
0: Ah, iya.
3: Apa lecok tu ke situ masnya?
0: Jadi Pak Nur.
3: Tolong tanya sedikit.
0: Oh iya, nanti beko Pak Nur kirim saya nomornya. Di apa nama produknya, siapa nama orangnya, apa nama usahanya.
3: Ya, ibu lo kan.
0: Jadi
3: ini anu kan, kecilnya anunya lah sedunia kan UMKM-nya. Ini S2. Ini membuat kreatif saya kerajaannya kan.
0: Sama aja yang lepik bugih pertama Pak Nur.
3: Iya.
0: Oke.
3: Dek Sari.
0: Iya benar. Dek
3: Sari ada penemuan PNS. Ambo kecian. Apa? Nge suaminya dan semua jamu kan.
0: Iya.
3: Pernah kerja. Sudah tu kecian yang baca loh. Kecian mau guru SMA saya ambil. Hanya nak dosennya kan, nge S2 kan.
0: Iya.
3: Yang tak lulus dah.
0: Iya.
3: Kini umur dah berlapis.
0: Tidak, lo bisa daftar ledo yo. Nala rezeki lo lo jadi bapak mah pengusaha. Buka usaha nak Pak Nur.
3: Cuma ini produknya kue ulang tahun.
0: Oh iya, nak ada Pak Nur. Apapun produknya kita bisa magi wadah.
3: Iya
0: Pak Nur.
3: Ulang tahun, nah ini kan
0: jadi
3: kue pengantin.
0: Oke Pak Nur.
3: Ice.
0: Iya Pak Nur. Terima kasih banyak Pak Nur.
3: Jadi baca Ice.
0: Kirim saya ke WA nomor orangnya kan nomor kontak perampe di Pak Nur.
3: Ah jadi.
0: Ayah.
3: Tapi video peradu mau ke situ kan.
0: Ah, beko repotnya Pak Nur dikirim dulu beko biar kita nama hubungi orangnya.
3: Ayah.
0: Terima kasih ya Pak Nur.
3: Terima kasih Ice.
0: Ya sama-sama.
3: Mudah-mudahan bisa saya selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Beko mudah-mudahan hujan Ice pulang kan.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah kalau begitu dan sana padanya garah-bagarah lah ditunggu de Uni Desi nan ado di ni mau ni kalau apa lah mariko tadi stiba tadi asratek. Nah yang penting ala di Pulau Kapuk katanya. Kita dengar dulu dan sana padanya beko di segmen yang berikutnya kita terima telepon balik ya. Selamat malam pulu untuk Mbak Yul untuk seluruhnya nan alam mandanga porampe sabah nyukik baga buang tunggu sampai jam sebalik masih di Salam Bajawe.

Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang. Dan di bagian ruangan lain, terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.

0: tahu.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padang, tadi sama-sama lah kita dengarkan Tangih di Rantau dari Widya Rizky. Kini kok kita coba terima telepon balik ya. Silakan saja di 8124 atau di 08 6 0924. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, selamat malam Mbak Yul.
1: Selamat malam Ice, lah kangen sama suara Ice.
0: Nah, adolai, lah jarang banget kita basobok di udara nak Mbak Yul.
1: Yo kadang susah masuknya Ice.
0: Iyo, dek nan lain tuh nyoba lomba lo nyoba.
1: Laris manis galehnya prope.
0: Oh, tidak adolai, prope kok memang selalu ditunggu-tunggu jam requestnya kok nak Mbak Yul. Lai sehat saya Mbak Yul.
1: Alhamdulillah, tapi kita bangga loh.
0: Apa tuh yang membuat kita
1: laris bangga? Laris manis jualannya, tapi kita bangga loh.
0: Bangga, yang bikin bangga apa kok Mbak Yul?
1: Pokoknya acaranya bagus-bagus, siarannya bagus-bagus gitu.
0: Alhamdulillah, kalau begitu. Nah,
1: tapi kalau dengar berita kan, kalau mendengar berita lari ke Protigo.
0: Oh, si itu paling update tuh, Pak. Nah, di 8, iya. Barakulah frekuensinya oleh apa Mbak Yul?
1: Lai 8,8 ampe.
0: Ah, komanya tuh sesudah angka 8 dua kali Mbak Yul.
1: 8,8 ampe.
0: Ah, tuh batua. Angkonya lah batua tadi itu 20 ampe jam beritanya tuh Mbak Yul.
1: Suka Mbak Yul ngedang berita tuh. Kejadian-kejadian kayak gampo di NTT.
0: Iyo, tadi awak pun merasakan gampo lah terasa deh Mbak Yul.
1: Nggak terasa Mbak Yul, mungkin tak sadar menghilang lado.
0: Samu sama Mbak Yul.
1: Jadi awak menggoyang-goyang kan?
0: Ah, nggak terasa goyanganan di bumi kok doya.
1: Jam barami, Ce.
0: Tadi itu Mbak Yul, Subanta. Jam 6 tadi rasanya lah Mbak Yul.
1: Ayo mungkin nggak menghilang lado gitu,
0: goyang-goyang. Iya, pas jam 6, jam 6 lado. Kekuatannya tuh tadi mencapai 6,4. Agak kencang tadi
1: tuh. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa lah.
0: Amin,
1: di Sumatera Barat.
0: Ya. Amin, ya Allah. Nah, iyalah Mbak Yul, apa lagu Mbak Yul kini kok?
1: Mangga Ngamrant.

0: yang Baduri.
1: Wes padiah lagu Mbak Yul.
0: Mantap lagunya memang Ce. Raja iya Firdaus.
1: Tadi Roja lah diputar lagunya Cabiak di Dalam.
0: Itu putra kelok itu apa Buyang Tapai itu?
1: Iya, tadi di request Dek Nana tadi itu.
0: Diana.
1: Oh, tapi Roje baru sewa putar Mbak Yula, Mbak itu yang lain lah penyanyinya kok dapet.
0: Yang duet bisa enggak yang duet?
1: Yang mana tuh?
0: Apa jangan ditanyo tapi diraso.
1: Ondeh padia lo. Iko main perasaan aja sadonya.
0: Sama Silva Hayati.
1: Oh, jangan ditanyo tapi diraso.
0: Yo.
1: Yo kalau itu judulnya ya Mbak. Yo soalnya alun Mbak Sobo Lena. Soal tadi.
0: Baru bara bulan lagunya tuh.
1: Mbak Yo sedang taruh jeroje mana ke mana. Anda di jandi
0: tanyo tapi diraso.
1: Tapi diraso. Apalagi kawan duetnya tuh Silva Hayati.
0: Oi, duet sama Silva tuh.
1: Jandi tanyo tapi diraso. Oi batu lagunya. Oh lah cukup lama jelas sebulan dan lalu. Ah bolehlah kalau begitu Pak Mbak Yul, aku ibolat ya Mbak Yul kok.
0: Sekali-sekali kok masuk sama micenya susah banget masuknya.
1: Iyalah request ditolak.
0: Biarlah bulan bisa. Apa bisa kok nancak apa tuh nancabi itu biasanya setan pamenan itu apa Pak Buyang Tapai itu hobinya lagu itu.
1: Iyo, tadilah nyo dulu request Dek Diana ditunggu hitam. Jadi nanti kok saya
0: Manggam rantiang baduri itu ya rancak
1: mici. Manggam rantiang baduri. Nah,
0: lah do di list di situ mici.
1: Sebentar, apa tadi? Kok sedang mencari kok Mbak Yul matanya kok jadi agak
0: Manggam rantiang baduri.
1: Oh, Manggam rantiang baduri. Aduh Mbak Yul.
0: Hampir bisa kalau lagi dapet aja bergabung.
1: Agak capek, Stek. Mulai jam 9.
0: Manis. Kadang kan tak kicuh lo kok sarang manga lo di belakang.
1: Ayo, lata putar saya lagu.
0: Iya.
1: Ana Niko saya kok ada dua di jangan ditanyo tapi
0: jadi.
1: Salamnya Mbak Yul.
0: Salam untuk Bice sekeluarga.
1: Terima kasih.
0: Semoga sehat selalu, panjang umur dan bertambah banyak rezeki.
1: Amin ya Allah.
0: Seperti hujan labe patang je.
1: Rezekinya sebenarnya banyak nak tampung lewat.
0: Ngetanggung deh kan sampai kebanjiran.
1: Mbak Yul, Mbak.
0: Layak mana ada banjir kan.
1: Lah sama. Tidak siapa lagi.
0: Terus salamlah untuk di sana awak ko yang di Taruko yang lagi bergoyang-goyang apa udah tidur. Biasanya selalu monitor tuh.
1: Nah, monitor kalau dia request kayo, besok wajak lah beliau tuh ikut siaran di Siko sekali.
0: Iya, Mbak Yul kan subuh sekali yang lama-lama tuh siaran.
1: Pas hari radio beko wajak nostalgia tuh penyiar-penyiar lama tuh Mbak Yul. Insya Allah.
0: Nggak ada apa Uti pun ngajak-ngajak aja Ustaz Mudo tuh. Sekali didengar lo suaranya lah lama rindak kan.
1: Iya, besok awak bujuk. Suruh mau Uti sama bujuk.
0: Salam untuk Diana di Tunggulita, Mica di Bone,
1: iya,
0: cerita mame di Aceh. Yang di mana, yang di Minahasa tuh ada Tajudin.
1: Iya,
0: yang di Sekolah Lumpur ada Uda Jazz. Ndak lupa pula yang di Mentawai le aman tu ndak bergoyang lawi tu Om Tommy. Sama Cik Siti.
1: Cik Siti ya. Okey.
0: Cik Siti. Terus salam Pak Buyang Tapai, Angkurajo Kaci, Pak Nur. Tadi kayaknya Pak Nur tadi lengkap salamnya lo banyak tadi
1: banyak,
0: tuh.
1: Banyak kan?
0: Numpang salam je lah. Jadi. Boleh masuk pula yang di belakang Mbak Yul.
1: Okey deh Mbak Yul.
0: Makasih Mice.
1: Sama-sama Mbak Yul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba terima panah-panah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah je, boleh masuk je. Assalamualaikum
1: sampai di alhamdulillah jawabnya dulu baru waalaikumsalam. Lai sehat Pak Zam.
2: Alhamdulillah sehat, dia kuat dan pacu lah melodi je.
1: Apa?
2: Berpacu dalam melodi.
1: Berpacu dalam melodi. Nah, adulai. Itu program TV nalah lamo bana nang barusan di Sabu iko koma. Malam.
2: Ko padi caro aja ko. Akad itu, makiat itu, kari kita itu caro tadi.
1: Oh, itu triknya kiranya ya.
2: Iya.
1: Iban nalah lamo nak Pak Nur bi Pak Nur ko dek Pak Nur.
2: Memang yo monitor ko cak. Kemalam, apalagi kalau malam minggu ko pembawa-pembawa acara no khusus lo tambah susah lah.
1: Oh, ndih. Itulah, alhamdulillah.
2: Pembawa acara no khusus lo malam minggu ko tambah susah lo.
1: Mm-hmm. Padahal nak dorang khusus-khusus nyu samo sadonyo, Pak.
2: Hah?
1: Nyu samo si sado ko nyu penyiar ko.
2: Yo, ya, memang no memang rancak ni sama saja, cuma perasinya berbeda.
1: Ayo, itu lo bunga-bunganya.
2: Ini sama mie goreng saya kalau ketika kata ampek ini, ya. Tapi cara-caranya tu kan pencajiannya berbeda.
1: Beda-beda. Kalau cie suka dia gih pos kete, ada bumbu. Pakai micin.
2: Suko, ya.
1: Ada micin. Ada penyedapnya.
2: Nanda lama mana ni nggak pernah saro kau nanda di para karaka kau tu.
1: Di entah kama kola banyak mana kola orderannya.
2: Iya.
1: Ali sama kola orang nama kasih gitu kok.
2: Mungkin saja mungkin yang mereka mungkin masuknya susah loh.
1: Iya. Kadang
2: kalau malah lama kerja kalau lebih bulan nggak pernah apa.
1: Ila labi.
2: Ayah.
1: Pak Zam
2: acara-acara hari pagi hari Rabu nak.
1: Iyo kadang beliau masuk lo tu nak.
2: Ayo.
1: Nah itulah mudah-mudahan sehat selalu taruhina Pak.
2: Amin.
1: Amin. Nah, Pak Zam, Adi dah ke rumah Pak Alado terangkan-terangkan persiapan untuk 7 Agustusan ko.
2: Allah.
1: Biasanya tu nampak yang rami lomba-lomba.
2: Oh, lombanya tu lomba dari anak-anak atau kerupuk, teman-teman lain.
1: Aduh, Panjat Pinang.
2: Panjat Pinang.
1: Aduh.
2: Panjat Pinang tu memang tak bisa dilupakan, Pak. Cuma lain lomba dia kan tu.
1: Iyo, soalnya.
2: Suka-dukanya tu memang ada, cuma meriahnya beda.
1: Agak beda. Perjuangannya untuk sampai ke puncak tu, ha?
2: Ya, tapi kalau saya pilih. Ambil secara gembiranya memang gembira. Tapi kalau diambil secara ikhmahnya tu memang susah lah melakukan bahasa dan letak cina susah lah.
1: Iya Pak Nur.
2: Iya, bahasa dan letak cina susah lah. Memang tu penggemarnya mulai dari nekete sampai di kedua penggemarnya.
1: Iya banyak lo kini postingan
2: jadi batal pinggang tu kalau di apa sebagai kiasan bisa jo untuk mencapai tujuan katanya kan dipijak bawurang dulu.
1: Iya tapi kan harus nana pakai tangga selana Pak Nur janganlah sampai urang dan dipijak.
2: Iya kalau sampai jatuh itu jaso apa agak dapat jasa telepon jadi kan itu.
1: Ndek, kau lah lagu Minang lo lihat kau.
2: Ayo, jadi lagu Minang kagak dapat jasa telepon tu mau sobok mana?
1: Iyo.
2: Mau sobok mana? Jadi kondisi situasi sobok mana?
1: Jadi itu lagunya Pak Nur kini, Pak Zab kini kau.
2: Insyaallah mudah-mudahan lalu lah itu.
1: Lalai. Nah, jadi apa lagu Pak Zab kini kau?
2: Siri sesek Minang je.
1: Oh, cikiro tadi kan tak dapat jasa talupo lah bas siap ano.
2: Enggak. Siri Sacek Pinang.
1: Dari
2: Widya Rizki.
1: Dari Widya Rizki. Tadi enggak alah lo Widya Rizki yo. Yo lah Rizki orang ko. Widya Rizki tadi alah lo putan nantangi di rantau Pak Zama.
2: Iya, yeah, alah.
1: Iyo, alah. Kok penyanyi lagi?
2: Apa sebe? Lagu nak petang kau tu di bulan tahun Bukit Tinggi yo.
1: Apa tu?
2: Petang cinta apa?
1: Oh iya, mantap. Pak Zam yo update lo yo. Nan dari mana deh Pak Zam nan AI nyo yo luna doro Pak Zam.
2: Hah?
1: Nan ma deh Pak Zam ko.
2: Aduh. Nama janggu itu ada orang.
1: Nama janggu itu nak orang nama nyanyi itu masin nama nyanyi mah. Sambil memaki-maki. Untuk kepada kesadunya, tu pakai itu loh.
2: Iya, ada ya.
1: Alunado itu ledo.
2: Artis kumbang lah.
1: Anan Ratu Sikumbang se. Ah, Naniko baru bisa cahdirkan.
2: Ya top lah lagu itu sudah tahu ke sini dia.
1: Iya, dek gara-gara Pak Bajang gue kok kemana?
2: Iya, iya.
1: Untuk inyonan adu di siko kecil.
2: Iya. Memang menangis dia ulang nyoba.
1: Iya sadiah lo nak delay.
2: Iya.
1: Nan punya kisah nan samo tu membawa keperasaannya dek Pak Zamna.
2: Bahasa Indonesia nya tu tersaut-saut lo kan tu.
1: Iya betul.
2: Ah, nyo bahasa tu bahasa kampuang atau saut-saut bahasa Minangnya tu tu.
1: Iya.
2: Jadi bahasanya tiga hari tu pun cukup menangis kan.
1: Ah tu ha. Ndak duo le do latigo langsung ya.
2: Iya iya.
1: Jadilah salamnya Pak Zam untuk siapa tu?
2: Jadi je. Dicari sampai kini asal usul gaya kok belum bersopok begini Pak Terino.
1: Atu yonyo kecerdasan buatan mah AI mah Pak Zam.
2: Dari mana kalau nyo tu?
1: Emang dibuat dari manusia, jadi kita bisa membuat orang kini bernyanyi tanpa ada orangnya.
2: Oh, itu.
1: Iyo, itulah teknologi kini Pak Zam. Membuat lagu tentang Pak Zam sih kini tinggal diketik-ketik-ketik keluar lagu tentang Pak Zam. Ah, itulah Pak Bajang.
2: Lama lagi sekarang deh.
1: Ah iyo, manusia lah bisa lo memanfaatkan teknologi untuk tu jadinya gitu. Iya, iya. Gitu. Ah, salamnya Pak
2: Noh. Alhamdulillah, tapi siap nyambung nih itu.
1: Jadi nama salamnya untuk siapa Pak Noh?
2: Salamnya untuk keluarga ya.
1: Terima kasih Pak Zam.
2: Mau pancar sekian tambah ya.
1: Amin.
2: Sudah tuh. Seluruh penanda perompet Padang dapat salam dari Pak Zam di Segalo aja.
1: Jadi Pak Zam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zam di Nanggalo. Lah lama kita ndak bahas silaturahmi di udara na Pak Zam. Kita tadi mau cek penelpon ledon sana Pandanggalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Ice.
1: Hai Uni Ce. Alhamdulillah. Uni ba'a kabau Niko.
3: Lain basabu-sabu nama ambo. Anak kalupo kan bawa jemit Ce. Salam muai
1: terasa. Nak buat. Jawa ni mato
3: ada kayak dihati walaupun lupa nama sobo. Oh deh Uni. Awak kalau ya tu ya. Pukul kapeh boleh dilihat ke Ce.
1: Uni awak pernah basobo mau ni?
3: Lah mana basobo ya. Bila ya lupa ambo.
1: Sarang balam dah uni bawa. Eh, ah yang lama tu ya.
3: Bila sebab pernah sebab yang mencari perempat. Rasul pernah kenal yang
1: mencari. Pernah uni ke RRI tapi cuma masih jadi penyiar perduo masih muda ni.
3: Oh, mencari tu gadi, masih gadi mencari tu toh.
1: Eh, rasulnya
3: iya. Ayolah lama sangat ya, nengek lupa-lupa nengek anak lu. Alamak. Tak kenal apa tu lah. Di perempat, sebab ada dari persatu.
1: Soboknya di dakek subala RRI ku cik soboknya.
3: Di sebelah itu tu aku bersatu, aku perlu dua, aku perlu satu aduh, sama sama gaya wak tu sama kaya.
1: Ayo, ni tu
3: dah lama sangat tu mah kaya Allah.
1: Oh, bahasa obok tak kena.
3: Kau tu gadi macam betul alun-alun berkeluarga lah ya.
1: Rasanya alun lah ni, lah lama kan ni.
3: Tahun bara tu tuan Allah.
1: Masih, ini mencari Bu Rika, gaya mencari sial lah ini waktu tu kasih koko. Ah tu cek, oh sial tu pendengar awak namanya Uni Juwita. Ah tak kena wadah cek tu mah.
3: Iyalah,
1: Abah di situ nih hujan hari ini.
3: Ah, lah dua hari kok hujan. Sebelum-sebelumnya hujan ke tempat tu bisa kilek Sanjo tu. Sudah tu tadi ya pagi bila ya Sanjo tu lah. Ah, hujan-hujan badai, angin-angin kencang. Tadi siang panah dah lagi dah saatnya panah lah. Dah tu hujan malam kalau dari Padang batu susananya.
1: Ah, di siko di Suriman dah hujan dunia. Tadi di mana Pak Nur tu di Lubek hujan gecek beliau tu. Ah, itulah. Tapi mudah-mudahan tak apa nak unia, tak musibah tapi berkah nan katibo kan nak unia.
3: Iya, dah mudah-mudahan lah mana lah negeri awak kau.
1: Amin, amin.
3: Jadi awak musibah pokoknya kan jangan berbuat apa-apa sayang tu Allah. Tapi kalau berbuat apa-apa tu tu Allah dia tu Allah lain.
1: Ah, nyagi tegur ada lain nak ni.
3: Iya, tu kene seorang kene sado.
1: Kene sadonyo jo kami.
3: Seorang awak sado ya kene bahasa nak ada bagai dah awak bumi dia kan sampai tu kene sado
1: ya. Iyo, mudah-mudahan lah awak pada sadar sado sal yang menjago nak ni. Iyalah.
3: Bumi Minang menangis lah tu dari Mesra mulai tu.
1: Bumi Minang menangis?
3: Iya.
1: Bumi Minang menangis. Bumi Bundo nan Luko. Itu nam baru basobok. Cik cari dulu dia ni. Bumi Minang menangis.
3: Iya, Mesra mulai penyanyi.
1: Uni Juwita aku suka nan dendang lagunya kemarin. Cicali-cali
3: lah. Ada awak ada tentu. Kalau ada di ketua Maria, nak aku mungkin request oleh gaya lah.
1: Oh, ne. Alai ada lagunya ini.
3: Lai ada Bumi Minah Menangis itu.
1: Ada.
3: Cuba lah dengan Pak Bumi Minah Menangis itu. Itu makanya Tuan Allah dan Mujib itu makanya ada aja lagu-lagu ada aja. Di putih-putih orang. Cek pun lagu kita lagu. Kalau aneh-aneh aja udah lagu gini.
1: Iya.
3: Bumi Minah Menangis, Ranah Minah Menangis, Gelodor Kampung Kito lagi macam lah macam
1: lah. Iya betul nih. Tindu pula ada iku ada pasan di dalamnya nak ni.
3: Ah tu lah. Bapak Rato aja nyama ada pasan dalam itu. Akan ada pasan mengapa itu judul lagunya.
1: Iya betul-betul.
3: Dalam pertama untuk Mice. Salam spesial untuk Mice, jangan nak Mice di rumah, jangan kan buat sayang tua, jadi anak soleh, anak berorang, anak sepasang.
1: Nak sepasang loh ni, laki-laki deknya kedua ni.
3: Oh cowok kedua tanak, lah kadang kedua lah kuliah, SMA bro.
1: Ketek-ketek baru ni SD.
3: Oh, anak kadang berat sekolah SD.
1: Iyo.
3: SD cowok kedua dia lah, nak tu dah jadi aktivis Quran tu nak soalnya.
1: Amin uni.
3: Salam tu ane anak di rumah tu.
1: Jadi.
3: Dari Riantika jangan nak kandung sayang lo kalau monitor ya. Pak Zam tadi Pak Zam salam kenal Pak Nur Tanjuang. Bunda Queen lah masuk tadi kau bisa Bunda Queen masuk nenggelis saya kecek kemice walau tu terang asal kemanya.
1: Oh lain masih lalu, Alun dari tadi lain mencoba masuk tapi Alun apa lah dah tanya.
3: Alun dah tembus lah dah gitu ya.
1: Alun iyo ni.
3: Awal lah pagi kan luar masa mencari cahaya apa kira Alun lah masuk je bersama apa yang sangat masuk gitu.
1: Iya.
3: Salam ke Bunda Queen tetangga Bunda Queen tu buat neninya Pak Zul PLN tu sadar lah di Mega tu.
1: Jadi.
3: Nek Uni Moni, Moni di Tabiang. Uni Nek Uni Citri Sekumbang dari Nicenya gue tu para kakak sadar senan.
1: Iya.
3: Mami Regan dalam mana sama Uni Sarini. Atau udah just Ceniago di Kuala Lumpur tu.
1: Jadi.
3: Ayu di Maluku Tengah tu aku menentu Ayu ya yo.
1: Oke Uni.
3: Ayu di Maluku Tengah. Pak Cendit Pak Cen apa Bang Cendit Itam Ameh tu lah lama nak ada bergabung ada apa. Jadi ini buruk tinggi sama sudah gini kayak.
1: Oh gitu.
3: Ayo maaf Bang Cur. Kuala Lumpur tu bisa masuk sekolah tu kan ada tak tu lah. Atau Eli Tanjuang.
1: Iya.
3: Iya, salam sesuatu Allah selah penengah perompak FM lah.
1: Jadi Uni.
3: Semoga perompak RI perompak Padang jaya selalu lah di udara.
1: Amin, ya. Amin. Mau kasih banyak Uni.
3: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni awak nanci aku yuk sebana ceria. Saya tarik dah Uni. Selamat malam pulau untuk Paroni Jamba. Untuk siapa tadi lah itu? Aduh Bunda Queen. Aduh, Pak Buyang Tapai, beko ditunggu di segmenan terakhir beko bantuannya tuh. Ditarimo do penopon yo cik WA karano ado pulo dun sana kita nalah baga buang via WhatsApp ala bariko. Dari Roger Fedo sama Silva Hayati. Katonya Mbak Yul kok ha. Inak kato lagu kok lah. Jan ditanyo tapi dirasa.

0: Salah satu momen yang ditunggu saat HUT Kemerdekaan RI adalah pengibaran bendera merah putih saat upacara kemerdekaan yang dilakukan oleh Paskibraka dan Paskibra. Meskipun sama-sama bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih, ternyata keduanya memiliki perbedaan. Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas utama ini diselenggarakan di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota di kantor bupati atau wali kota, provinsi di kantor gubernur, dan nasional di istana negara. Paskibraka pertama kali dicetuskan oleh Hussein Mutahar pada 1946. Pembentukan tim ini diperintah langsung oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk dari upaya kreatif memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya istilah Paskibraka berarti pasukan penggerek bendera pusaka, namun diubah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka oleh Idik Sulaiman pada 1973. Sementara itu, Paskibra merupakan ekstrakurikuler yang membentuk karakter siswa agar menjalankan peran baik di sekolah maupun di masyarakat. Sama hal dengan Paskibra, Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera, namun tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat kota, provinsi, dan nasional, melainkan hanya bertugas di sekolah. Selain itu, Paskibra bertugas untuk mengatur jalannya upacara bendera di setiap sekolah. Misalnya, mengatur baris berbaris, mengatur jalannya upacara bendera, termasuk menjadi petugas upacara di sekolah.
1: Iyalah, mana lah si Upian ini? Belum datang juga, sudah terlambat. Onde pergi barale.
2: Onde mandi. Onde kok cantik bana Onde terlihat hari ini. Wow. Rancak bana wajah Onde mah.
1: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
2: Onde dek lai Onde mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
1: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
2: Oh begitu One. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
1: Hah, bagus itu Pia. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
3: Oh no.
1: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
2: Iya tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
1: Hah? Baju kurung One lo nan kadi pakai? Tidak ada. Beli surang.
2: Ih pelit.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4:04 dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dun sana pandangan lajab barak ini kodun sana 22:27 menit waktu Indonesia Barat. Kita coba tarimo dua penelpon. Sesudah itu kita bacakan pulo WA-WA dan alamat sua di 08 Sabalehan 66 092 4 0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iyo, Josia cek ini kok.
1: Ha?
0: Aku berang nak pisang cek koma kok nak disabuian lagi koma.
1: Sejak tadi.
0: Sejak tadi.
1: Pajak tadi.
0: Oh pajak tadi. Ah, nak pisang ambo kok nak kok.
1: Ba?
0: Nak pisang cek kok yo.
1: Aki kiro.
0: Aki kiro iyo koma.
1: Kekuru isa inda.
0: Isa iyo bisa inda.
1: Ya antah iyo ta tidak.
0: Antah iyo ta tidak. Yang penting hati badata. Apa kabar Pak Yon?
1: Sehat baku.
0: Alhamdulillah.
1: Apa baku?
0: Alhamdulillah le sehat saja.
1: Amin.
0: Amin.
1: Aku tak lagu kira udah baku.
0: Anan mano tuh nak pisang.
1: Kajantuang tembak sindiran.
0: Kajantuang tembak sindiran.
1: Dari penyanyi menciptakan Erika Inte.
0: Eri?
1: Kajantuang tembak sindiran.
0: Iyo, konan ado dari Odi.
1: Ah, oke okay lah.
0: Oh, langsung oke, okay. Boleh ya.
1: Nama ngarang Erika Inte.
0: Anan mengarang ya beliau.
1: Erika Inte. Ya, salam lah untuk mengarang toka. Kairi kainte.
0: Jadi.
1: Karajo malam taruh ya.
0: Ba, karajo malam taruh ya, dapat inspirasinya malam gitu.
1: Ya kainte itu karajo malam taruh.
0: Oh iyo.
1: Ya kamari namu. Oh, kamari tercapak.
0: Tak pakai ya?
1: Ya pakai kainte itu kainte. Kamari tercapak.
0: Emang itu.
1: Endaknya namo si Eri.
0: Ayo, saya tahu cie yo Pak Eri
1: namanya. Ya KMT lah kan.
0: Jadi kepanjangannya?
1: Ya. Ah,
0: kepanjangan. Karajo
1: malam tarui.
0: Ah, oi.
1: Kamarita kita campak yo.
0: Kamarita campak. Ya. KMT jo tu mah.
1: Ya.
0: Iya.
1: Tu kakak Utia mah.
0: Ah, kakak Utia mah. Iyo tuh bak Utian apa nama ngecian tuh?
1: Ah Utian namo ngecian tanya lagi ya.
0: Utian kok banyak nanya suruhan kira ya.
1: Ya banyak
0: ya. Ayolah salam
1: nyunya. Ah salam lagi lu.
0: Jadi siapa tuh?
1: Salam putra Tuhan.
0: Iya.
1: Pak Nur.
0: Jadi.
1: Aldi Tanjung. Yang terusan.
0: Iya.
1: Om Peter. Rumi Jamba. Pak Jun Patikawa, Ajo Riza,
0: iya.
1: Mama Najwa,
0: iya.
1: Desi Asratek, Desi Seba,
0: Cik Yurama,
1: ya,
0: Cik Yurama,
1: namu Cik, ini tiga orang
0: itu
1: mah?
0: Tiga orang itu,
1: ya, oh. Desi Asratek, Cik, Desi Seba, Cik, Desi Mama Najwa, Cik.
0: Desi Mama Najwa, Cik. Oh, iyo tuh.
1: Ya.
0: Oh, iya dilah.
1: Desi Seba. Desi Asratek. Mama Najwa itu Desi Mama Najwa, cuma.
0: Oh, gitu. Itu Cie orangnya itu?
1: Enggak, tiga orang tuh.
0: Oh, tiga orangnya itu ya.
1: Iya.
0: Jadi.
1: Ulan, Bunda Ayu.
0: Iya.
1: Diana. Nain. Tolong ke sana awak aku main tak tersabut nama orang. Assalamualaikum untuk kuas keluarga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Murah jual rezeki.
0: Amin. Jadi insya Allah.
1: Aku.
0: Yo, nak bisa.
1: Tidak ada sekitar Allah doa.
0: Tidak ada.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya subana nak pisang wak kolai. Anak ada. Yalah kalau itu dan sana padanya kita coba tarimo cek penelpon lain. di kini kok di 812-14 gitu coba tari modi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iko samu bundo kok.
2: Iyo lah lama. Soalnya itu gua bawa paket nak doa nak tu kan bagi-bagi paket doh.
0: Oh bantu itu
2: atau? Iyo tu lah lain dia nak masuk tapi paket nak doa lagi seminggu. Baru jadi malam tu
0: kan. Oh ne, kecik wak kok kabak abun lo sakit lo kola atau kama pai gitu ah?
2: Ya, alhamdulillah lai. Datangnya jauh sampai anak kan.
0: Oh di mana tuh?
2: Lai dah kayaknya di Palapan.
0: Oh di Palapan. Kalau dari Sudirman yo jauh, tapi kalau dari Tambek Bundo yo dah ke.
2: Agak jauh tu mah, sampai balik ke Malaysia dulu.
0: Iyo kok berjalan kaki tu ya jauh ya Bundo.
2: Berjalan kaki, bapak lagu apa tu nak di rumah jo tu boleh.
0: Di rumah jo.
2: Dari kayu tanam kalau buat buang berjalan kaki
0: je. Iyo. Dek. Nali tak kaki dek mencari rumah jo.
2: Aja. WA nya nak lagi tu.
0: WA jo.
2: Atau payah orang nanya semuanya jalan aja.
0: Adanya simak full liriknya dek Bundo wak kok.
2: Iyo lah dia simak. Ini bisa.
0: Atau di rumah jo, mencari rumah jo je bundo malam kok kok.
2: Tidak, tidak itu. Apa,
0: apa tu?
2: Kamu tu gimana ya? Sebenarnya aku pengen ngomong terus tapi gimana? Maksud hati mulut ingung tapi apa daya
0: tangan tak sampai.
2: Iya, kau selalu jadi.
0: Onde.
2: Lihatlah jemari tanganku, tanganmu. Namaku tertulis di sana.
0: Onde. Tapi setelah kuliah lihat kenapa tidak ada.
2: Sudah terhapus kali ya, sering megang-megang kali.
0: Iya, sering nyuci piring. Oh, nyuci baju. Ngepel, menggosok, hilang semua.
2: Iya, hilang. Jadi enggak ada
0: tidak ada bekasnya. Tapi enggak apa-apa, di hatiku selalu terukir namamu. Asih.
2: Terima kasih banyak
0: ya. Mudah-mudahan Bundo sehat tarun nak Bundo.
2: Amin.
0: Ah, Bundo. Pengen dengar lagu apa Bundo kini kok?
2: Oh, lagunya itu enggak menunggu enggak katibo atau menunggu mana nanti enggak katibo. Ada enggak?
0: Nya kok nak menunggu mah nanti Bundo ke ya subhanallah.
2: Anda taruh dulu tu lah antara menunggu antara nanti tidak yang tidak tapi bu ada ke?
0: Penyanyinya siapa Bundo?
2: Oh dari Fauzana kalau
0: tak salah. Fauzana.
2: Rayola.
0: Menanti katibo Bundo?
2: Iyo nanda katibo menanti tidak katibo.
0: Eno Viola nana donyo Bundo.
2: Ah, itu lah ya, Pak. Itu rasa lagi.
0: Nyo Eno Viola, Fanny Fabiola, tu mananti nan indak katibo.
2: Ah, iyo.
0: Nan mana dek Bundo nya, encak keduanya koma?
2: Siapa itu?
0: Fanny Fabiola, cie. Eno Viola, cie.
2: Fanny dari Fanny
0: Fabiola. Tu mantap mah Bundo. Beko nyanyi nak Bundo sembari diputak memang nyanyi beko Bundo.
2: Iyalah. Soalnya tadi lah dari tadi mak tapi tidak sampai masuk apa ya karena berarti kalau mesti doang dia tawa.
0: Nih.
2: Dan mari bangkit di oh Mbak Iona. Iya sih itu nak. Salamnya tentang sama Pak Yang Tanjung tadi. Kapan dia bisa tinggal? Kita ketemu ya, aku pengen banyak ketemu sama kamu.
0: Ya Allah Tuhan, mudah-mudahan ada kesempatannya ya Bundo ya.
2: Iya, kalau sehat pasti Bundo, kalau nggak rancak ya Bundo.
0: Amin Bundo.
2: Ayo oke, salam
0: ya Bundo.
2: Terima kali buat Mesti, semua kali Mesti keluarga.
0: Makasih banyak Bundo.
2: Kebetulan kan ada abang yang jemputan, pakai mobil kan.
0: Sendiri Bundo.
2: Apa sih?
0: Iya, dituntut
2: jadi orang nanti kau sendiri.
0: Aku tabrak.
2: Kau ngambil sendiri gitu.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Kau nggak nyebut abangnya?
0: Abang jagain jagoan yang di rumah, Bundo.
2: Oh, gitu. Ayolah,
0: Cik. Iya, Bundo. Maka sama-sama, Bundo.
2: Selalu, ya, Cik.
0: Bundo juga.
2: Bundo, ya,
0: amin, Bundo juga, Bundo.
2: Iya, sama-sama. Makasih,
0: Sama-sama. Iya, Bundo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, takabah sehat pulo bundo kita nan cikko, bundo Nur. Mudah-mudahan seluruhnya nan malam hari ko alum bisa ikut bagabuang di agia kesehatan, panjang umur, murah rezeki, sama mendoakan kita dan sana. Pak John, selamat malam. Pak Buyang Tapai, Bundo Queen, seluruhnya dalam mencoba masuk malam hari ko. Selamat malam. Kita ke WA dulu kini dan sana. Assalamualaikum Ice. Lai sehat sekini ko Ce, alhamdulillah. Kalau Lai minta lagu, lagunya Marawa. Salam untuk Ice, Pak Nur, Oyon Tanjung, Buyong Tapai, Roni Jamba. Assalamualaikum Ce, waalaikumsalam. Iko nomornya siya koyo. Nah, lalu pulo coba akan menyalamannya. Bu Zur, selamat malam pulo untuk Bu Zur. Om Pit, selamat malam Om Pit. Terima kasih banyak. Alah bagabung malam hari ko. Kita KWA nambah rikunya. Assalamualaikum Ice, ko jomblo lebay selalu menemani perampet setiap malam. Request Agus Sifayola di balik karuduang. Salam untuk Ice, Bunda Queen, Pak Ward Jamba, Jobu Yunarti, Diana, Monik, Abang Roni Caniago, Pak Buyuang Tapai, Putra Emma, Abak Kopra, Pak Munir, seluruhnya disalami, termasuk Pak Zainal di Balai Baru. Terima kasih Mice. Salam kompak dari Uda Jomblo Lebay di Lubak Minturun. Ada Mak Win si Kumbang Pulo, sekali di udara tetap di udara. Mantap Mak Win. Salam, selamat malam C di meja siar Prampe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat beraktivitas bersama seluruh angkasawan-angkasawati di Sudirman 12 Padang. Salam kompak selalu dari pendengar setia FM 92,4 MHz. Wah, ini gimana cara bacanya Mak Win? Wins kebah gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Queen. Assalamualaikum kata Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah kalau begitu dan sana padanya kita dengarkan lagu-lagu nan ala di request malam hari ko, termasuk cik lagu nan beko kita pilihkan dari nan ala masuk WA-nya tadi di 08 sabalehana manam 092 4 0.

0: selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.
1: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tari piring merupakan salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan piring sebagai media utama. Konon, tari piring merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Ketika dimainkan, tari piring diiringi oleh alat musik talempong dan saluang. Jumlah penari berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang dengan menggunakan busana-busana adat Minang yang indah dan unik. Kombinasi musik yang cepat dan gerakan lincah membuat pesona tari piring begitu menakjubkan.

0: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
2: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
3: Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
5: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah, akur.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

Beri banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup.

Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal saleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dun Sana Pandagang, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu, 15 Agustus 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Mici Aryani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0116-006-09240. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan selamat mendengar dimana mana berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang, kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali sekali di udara, tetap berdara dan tetap merdeka.

0: Iya, perempat dari Padang, Surabaya, Budaya, Sumatera Barat. Baik, Don Sarangga, selamat pagi dan terima kasih Don Sana. Allah kembali bersama kami di frekuensi 92.4 MHz, RR Digital 100RR.id. Ya lah Don Sana Padang, di pagi hari nangko, ambo haturman kabar sama Don Sana di Renah Minang pagi sampai bekok jam 2 boleh waktu Indonesia Barat. Dan tidurlah kita dengarkan kumandang azan subuh untuk Padang, Kota Padang dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan bisa memberikan ketenangan dan keyakinan untuk kita bersama dalam menunaikan ibadah salat subuh hari kini kok. Jadilah Don Sana Padang ya. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan suci Al-Quran surah At-Taghabun ayat 4 balik sampai ayat 8 balik. Dibacakan Dek Khalimar Syafatli, diterjemahkan Dek Rika Sandra. Dan setelah itu beko akan kita lanjutkan ceramah subuh dan disampaikan oleh Ustazah Fitri Yeni SAG dalam topik Allah itu sesuai prasangka hambanya. Dan kemudian beko juga akan ditampilkan acara dedikan subuh dan dibawakan di anak kita dari TPQ TKA Surau Buah Manggis Padang. Allah dan sahabat berdengar, mari kita dengarkan pembacaan surah At-Taghabun ayat 4 sampai 8 oleh Khalimar Syafatli. Selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa menikmati hidup dan kehidupan kita. Salat dan salam marilah kita kirimkan buat baginda Rasulullah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema tausiah kita hari ini adalah Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Ana inda zanni abdi bi, aku sesuai prasangka hamba-Ku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita pahami bahwa Allah dengan hamba-Nya sangat dipengaruhi oleh prasangka dan keyakinan hati manusia. Bila seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, yakin kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan sesuai dengan keinginan-Nya. Sebaliknya, bila hamba-Nya berburuk sangka, merasa Allah tidak akan menolong atau tidak adil kepadanya, maka hal itu kembali kepada dirinya sendiri. Husnuzon kepada Allah bukan hanya sikap mental, tapi ini merupakan bentuk akidah yang mempengaruhi doa, ibadah, dan perjuangan hidup manusia. Hadis ini merupakan dasar bahwa Allah memperlakukan hamba-Nya itu sesuai dengan sangkaan baik atau buruk yang mewujud di hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena itu, janganlah kamu merasa lemah dan bersedih hati. Kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beriman itu harus yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, ada beberapa bentuk usnuzon kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah husnuzon saat berdoa. Artinya, kita meyakini bahwa doa yang kita panjatkan, doa yang kita mohonkan kepada Allah, pasti didengar dan dikabulkannya. Meskipun bentuk pengabulan itu bisa berupa beberapa hal. Ada kalanya Allah kabulkan doa yang kita panjatkan tadi langsung dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Boleh jadi doa yang kita panjatkan tadi diganti Allah dengan yang lebih baik, atau mungkin doa yang kita panjatkan kepada Allah tadi disimpan sebagai pahala, dan mungkin jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah tadi dibalas Allah menjadi penolak musibah atau bala terhadap diri kita. Yang kedua, husnuzon dalam musibah. Artinya kita berprasangka baik kepada Allah dalam menghadapi musibah. Orang yang beriman, dia akan yakin bahwa setiap ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah kepadanya. Dia meyakini bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Dan dia meyakini bahwa Allah memberikan musibah atau ujian kepadanya itu tidak melebihi dari kemampuan hambanya. Artinya, musibah ataupun ujian yang diberikan Allah kepadanya itu telah sesuai dengan kesanggupan dia sendiri. Sebagaimana ya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian yang ketiga adalah husnuzon dalam usaha. Dalam berusaha, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena dengan husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah akan mendorong kita untuk lebih bersemangat dalam berusaha. Kita yakin usaha kita ini nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga akan membuat kita tidak mudah putus asa atau pesimis. Dan yang lebih penting lagi, kita yakin bahwa urusan rezeki itu adalah Allah yang mengaturnya. Namun, rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, tapi harus dijemput dengan ikhtiar yang halal dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Rezeki itu telah ditakar, telah diatur oleh Allah dan tak akan pernah tertukar. Hal ini membuat kita lebih optimis dalam berusaha dan berikhtiar. Kemudian yang keempat adalah husnuzan dalam taubat. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun apapun dosa kita, asalkan kita bertobat dengan tobatnya sebenar-benarnya atau tobatan nasuha, maka Allah akan mengampuninya selama kita hambanya itu kembali kepadanya. Hadirin yang berbahagia, dapat kita ambil kesimpulan bahwa berbaik sangka kepada Allah adalah sumber kekuatan batin. Dengan berprasangka baik akan melahirkan keberanian, melahirkan ketenangan dan optimisme dalam menjalani usaha atau ikhtiar. Dan siapa yang yakin Allah akan menolongnya, maka pertolongan itu akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Karena itu, mari kita memperbaiki hati kita. Karena itu, mari kita memperbaiki hati kita, membangun keyakinan dan menjaga hubungan dengan Allah dengan berprasangka yang baik kepada Allah. Karena Allah benar-benar sesuai dengan prasangka hambanya. Demikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Didikan Subuh, kegiatan yang sangat bermanfaat dalam mendidik anak-anak tentang ajaran agama Islam, serta membentuk karakter dan akhlak anak menjadi akhlak yang mulia. Hadir setiap hari Minggu, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

lillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati Bapak Kepala TPQ Surabuah Manggih, Bapak Ibu Majelis Guru TPQ Surabuah Manggih. Yang saya hormati teman-teman serta adik-adik pecinta didikan subuh di mana saja berada yang berbahagia, serta para pendengar RRI Padang yang budiman. Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan nabi besar kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara didikan subuh TPQ Surabuah Manggis dimulai. Mengawali acara didikan subuh kita pada pagi ini, marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Nadira dan sari tilawah oleh Fawaz Alif. Disilahkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن

0: Terjemahan surat Al-An'am ayat 21 sampai ayat 25. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembah-sembahanmu yang dahulu kami klaim sebagai sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Para pendengar Didikan Subuh yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan janji Didikan Subuh yang akan dipimpin oleh Azam Al-Faruq dan Mars Didikan Subuh yang akan dipimpin oleh Aurelia Zuliani. Disilahkan.

0: Acara selanjutnya, pidato singkat yang akan disampaikan oleh Pandu Aidil Pratama, disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan acara mendirikan subuh pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, Intan Mutiara Kota Makkah, yakni Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman didikan subuh, pemirsa RRI dimanapun Anda berada yang berbahagia. Baiklah, Ana akan memberi judul pidato Ana yaitu mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti kita mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa sombong atau merasa diri kita sendiri yang berhak memiliki semua itu. Kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi nikmat yang maha kuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawahmu dan jangan melihat orang yang di atasmu, agar kamu tidak merasa kecil di mata Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, mensyukuri nikmat Allah SWT juga berarti kita menggunakan nikmat-nikmat itu untuk kebaikan. Jika harus menggunakan nikmat kesehatan untuk beribadah, nikmat rezeki untuk berinfak, dan nikmat keluarga untuk menciptakan keharmonisan. Allah SWT berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jadi marilah kita mensyukuri nikmat Allah SWT dengan cara menggunakan nikmat-nikmat itu untuk kebaikan. Dan selalu ingat bahwa Allah SWT adalah pemberi nikmat yang maha kuasa. Teman-teman didikan subuh, pemirsa RRI yang berbahagia, demikianlah yang dapat Ana sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara selanjutnya, tahfiz yang akan dibacakan oleh Aisyah dan Amira. Disilahkan.

0: ويمنعون المعون صدق الله العظيم.
1: Para pencinta didikan subuh yang berbahagia, untuk lebih semaraknya acara didikan subuh kita pada pagi ini, marilah kita dengarkan penampilan nasyid TPQI Surabaya Manggis dengan lagu yang berjudul Sepohon Kayu. Selamat mendengarkan.

0: Para pecinta didikan subuh yang berbahagia, acara selanjutnya, tuntunan didikan subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Orio Nasibon kepada Al-Ustadz, kita persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'da amma ba'du Ananda, santriwan, santriwati, TPQ, TQ, Asrobah, Manggi, Bandar Buik, Kota Padang yang Bapak cintai. Pemirsa RRI dimanapun anda berada yang berbahagia. Marilah kita

Pada hari kiamat akan dibangkitkan dari golongan kalajengking raksasa yang keluar dari neraka jahanam, yang panjangnya sepanjang langit dan bumi, yang lebarnya selebar timur dan barat. Kalajengking ini bernama Haris. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Ya Haris, engkau mau ke mana dan siapakah yang engkau cari?" Kemudian kalajengking raksasa menjawab, "Aku akan mencari 5 golongan umat Nabi Muhammad." Golongan yang pertama, kata Haris, yaitu golongan orang-orang yang meninggalkan solat. Sebagaimana kata Rasulullah, "As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Solat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, berarti menegakkan agama. Barang siapa yang tidak melaksanakan solat, berarti meruntuhkan agama. Jadi walaupun kita hidup lama di atas dunia, tidak melaksanakan solat, kata Allah, "Aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadaku." Kita umat Islam menyembah Allah 5 kali sehari semalam. Ananda sekalian yang berbahagia. Yang kedua, kalajengking raksasa ini akan mencari golongan orang yang tidak mau membayar zakat. Sebagaimana kata Rasulullah, zakat itu adalah hak Allah atas harta orang-orang kaya. Dan Allah telah memberikannya kepada orang-orang fakir. Barang siapa yang tidak membayar zakat, maka tidak ada solat baginya. Hadis riwayat Tabrani. Ananda sekalian yang berbahagia. Golongan yang ketiga, yaitunya golongan orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Ridho Allah terletak ridhonya kedua orang tua. Murka Allah terletak pada murkahnya kedua orang tua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Dan menyapihannya dalam 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu." Ananda sekalian yang berbahagia. Selanjutnya, golongan yang keempat, yaitu golongan orang-orang yang suka meminum khamar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya khamar adalah induk dari segala kejahatan. Dan barang siapa yang meminum khamar, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Terakhir yang kelima, yaitunya golongan orang-orang yang suka berbicara dunia di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila kamu masuk masjid, maka janganlah kamu berbicara tentang urusan dunia. Karena masjid adalah tempat untuk beribadah dan berzikir kepada Allah." Oleh karena itu, mudah-mudahan 5 golongan ini kita terhindar. Yang pertama, golongan orang yang meninggalkan solat. Yang kedua, golongan orang yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, golongan orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Yang keempat, golongan orang-orang peminum khamar. Dan yang kelima, golongan orang-orang yang berbicara di dalam masjid.
Ananda sekalian,

0: Mungkinlah ini yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara selanjutnya, doa penutup yang akan dibacakan oleh Sadiq Zidan. Disilahkan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiran-Mu, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Dosa guru-guru kami dan dosa para pemimpin kami. Dan dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Ya Allah ya Kudus, ya Salam, penentu masa depan. Jadikan kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa. Hormat kepada orang tua dan guru yang telah mendidik kami, agar dapat menjadi generasi yang membawa bangsa dan negara ini kemajuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha Pengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara didikan subuh kita pada pagi ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan marilah kita tutup acara didikan subuh kita pada pagi ini dengan mengucapkan hamdalah.

Dun sana pendengar, pencarian terhadap Zahir, anak ketek berusia sabale tahun, nan diduga tabanam di Sungai Ai Tawa Barat, Kota Padang, lalu membuahkan hasil hingga ke Batang sore. Komandan Tim Kantor SAR Padang, Rico Licardo, menyampaikan operasi hari pertama yang melibatkan 60 personil gabungan dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pagi ko. Rico menjalehkan tim Allah mengerahkan perahu karet, perahu nelayan hingga melakukan penyelaman dari lokasi kejadian hingga pintu muaro. Namun kendala utama di lapangan adalah kondisi air batang air nan kawah dan baluluk sehingga jarak pandang penyelam sangai tabateh hanya sekitar 5 cm.

Berilah info lainnya dan sanak pandangnya. Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Payakumbuh menyepakati kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Dalam rapat paripurna Jumat kepatang, Wali Kota Payakumbuh Zulmaita menyampaikan pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp789,21 miliar. Jauh belanja daerah segenang Rp834,05 miliar. Kesepakatan itu menetapkan pula perubahan KUA PPAS 2026 dan menargetkan kenaikan pendapatan daerah menjadi Rp789,75 miliar. Penyesuaian anggaran KUA difokuskan untuk menjaga kesenambungan pelayanan publik, program prioritas pembangunan serta pemulihan pasca bencana di Kota Payakumbuh.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nih lah, dosa pendengar, selamat pagi dosana. Dan terima kasih untuk dosana dan dari tadi lapas sama kami dari subuh tadi ya. Dan baik itu pula untuk dosana dan baru saja menyengkau di 92.4 MHz kok ya. Yalah dosana pendengar, sudah 1 jam kita di segmen Suluh Nagari dan berisi konten-konten islami ya. Dan mudah-mudahan saja sajian-sajian islami tadi bisa memberikan kedamaian dan juga bimbingan rohani untuk itu. Sehingga kamu konyo di hari nanti kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih bermakna ya. Yalah dun, sana padanya tentunya. Latih pemasuknya kita nikmati hiburan-hiburan pagi untuk penyemangat kita di pagi hari nanti.

api yang berasal dari Sawalunto yang berarti paman hitam. Nama itu diberikan karena selain bentuknya berwarna hitam, juga mengeluarkan asap yang sangat pekat. Maitam menjadi ikonik karena juga menggunakan mesin uap yang menjadi simbol kejayaan tambang batubara di kota Sawalunto. Digunakan untuk mengangkut batubara dari tambang Umbilin yang pada puncak kejayaannya pada tahun 1970-an bisa memproduksi lebih dari 1 juta ton batubara per tahun. Dengan membawa batubara dari kota Sawalunto, Maitam menembus terowongan sepanjang 828 meter yang disebut sebagai Lubang Kalam menuju stasiun Muara Kalaban, kemudian melewati stasiun Solo. Rangkaian kereta itu kemudian menyusuri Danau Singkara untuk pergi ke stasiun Batu Tabal dengan relnya yang spesial untuk sampai ke stasiun Kayu Tanam menuju stasiun terakhir di Teluk Bayur, Kota Padang.

0: ikuti aku Asia. Kadang juga hidup di barat, tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan? Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, baik dan Sarap Menengah. Sebelum kita berancak ke lagu berikutnya, aduh, kami ingin berbagi ke sana ya tentang rasio harian produktif, yaitu memulai pagi tanpa stres, jauh formula sederhana ya. Nah, Don Sanabranga, awal pagi nan taburu-buru itu acok kali memicu kepanikan dan membuat siswa hari terasa kacau serta penuh tekanan. Nah, padahal Don Sana, cara kita merajui momen-momen pertama di pagi hari itu memberikan kenalipan nuah atas ketenangan emosional dan produktivitas kita hingga malam tiba, Don Sanabranga ya. Nah, langkah awal untuk menjaga ketenangan itu adalah jo menjauhkan diri dari gawai sesaat sesudah kita terjago. Jadi berikan jeda bebas layar atau screen free zone istilahnya selama lebih kurang 15 hingga 30 menit pertama, itu memberi ruang bagi pikiran untuk mengumpulkan fokus secara alami tanpa terdistraksi ya, atau tanpa tergaduh dek banjir informasi begitu sebenarnya ya. Nah, sesudah pikiran merasa tenang, perhatian perlu dihadiahkan pada pemulihan kondisi fisik dan mengalami dehidrasi ringan usai tidur malam. Nah, meminum segala air putih di pagi hari itu sangat efektif untuk mengaktifkan metabolisme tubuh serta meningkatkan kesadaran otak sebelum kita menikmati kopi atau teh. Nah, kesegaran fisiko akan semakin optimal jika dipadukan jo interaksi langsung baka jo alam bebas ya, khususnya melalui paparan sinar matahari pagi. Cahaya alamiko bertindak sebagai pemantik ritme biologis tubuh untuk menghentikan hormon kantuk ya, sekaligus merangsang produksi hormon dan meningkatkan suasana hati. Nah, selain sinar matahari itu, saudara, melakukan pergerakan tubuh secara ringan sangat membantu pula mengalirkan kesegaran ke seluruh jaringan tubuh. Cukup jo pergerakan lembut umpamanya ya, berjalan santai atau latihan pernafasan, sirkulasi darah akan lancar dan kekakuan otot usai kita berbaring ya, usai kita lalu lamo itu bisa teratasi. Nah, ketika kondisi fisik dan emosional Allah berada dalam keharmonisan, saatnya mengarahkan energi mental untuk menyusun rencana harian. Luangkan waktu lebih kurang 5 menit untuk menentukan 1 hingga 3 agenda prioritas utama agar fokus tetap terarah dan dosana terhindar dari rasa kewalahan di siang hari. Baik, itu bisa mendengar ya. Jadi pada akhirnya dosana kunci utama dari seluruh rutinitas pagiko terletak pada konsistensi, bukan pada kesempurnaan begitu. Jauh biasakan diri menguasai pagi secara sadar, aku dosana sedang membangun fondasi kesehatan fisik dan mental yang kokoh untuk jangka panjang.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone, atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
2: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
3: Ih, jangan sok bersih deh.
2: Bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
4: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan sana barangnya baru saja melalu lagu dari Odi Mandaliko berjudul Kajantuang Tembak Sindiran, ya. Oh, kita ke jam 6:38 waktu Indonesia Barat, ya. Dan bagi dosa-dosa kami dan ingin olahraga, ya, silahkan terbiasa di hari Minggu tentu Car Free Day, ya. Yalah dun sana paraga liburan acak kali didambakan sebagai momen pelarian dari rutinitas harian namun jemukan dan penuh tekanan begitu kata orang, ya. Namun rencana perjalanan yang terlalu padat indah jarang pulo justru menyisakan kelelahan fisik maupun mental dan menguras energi. Nah, kunci utama untuk mengatasi kepenatan itu adalah keberanian mengambil jeda dan terencana di tengah perjalanan kita, ya. Jeda itu bisa sesederhana, pemohonnya duduk tenang di taman kota atau menikmati kopi lokal di tempat pelintasan kita itu tanpa beban target agenda, begitu, ya. Nah, menurut studi de Acker Root dan Mogilner di tahun 2010, kebahagiaan seseorang itu sangat ditentukan dek bagaimana caranya mengelola dan menikmati waktunya secara penuh. Nah, jo cara melambekkan ritme perjalanan, kadar hormon stres dapat menurun sehingga pikiran bisa balik segar ketika liburan itu berakhir. Kualitas dari sebuah liburan pada dasarnya tidak diukur dari seberapa banyak tempat wisata dan berhasil dikunjungi dan sebagainya. Namun kesadaran untuk hadir sapanuahnya di setiap momen justru memberikan pengalaman yang jauh lebih bermakna dan berkesan, ya. Jadi konsep slow vacation atau liburan santai kini semakin populer sebagai alternatif perjalanan dan serba capek. Pendekatan kau membagi ruang bagi diri seorang untuk meresapi keindahan lingkungan tanpa tekanan jadwal dan ketat, ya.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisu di menukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makana lo deh upiak, bak adik capek banna mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak mantu uang urang pi. Awak urang Indonesia, tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitik dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
5: Ih, sebel.
6: Sebel kenapa sih?
5: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
6: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
7: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan saudara pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan kabar Salingka Negari Prom PRRI Padang untuk hari Giniko, Ahad 16 Agustus 2026, bersama Mbak Hatwarman.